0: Kampung Nelayan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan investasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya penggunaan narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan yang kita lantik hari ini sudah terlatih, paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting. Di mana teman sebaya?
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak jadinya sebagai jembatannya. Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Dwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Selamatkan kepada kita dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang sudah kita bersama almarhum yang masih jauh bangsa dan saya yakin sudah
6: Sementara itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Nah, yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan

pesan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama lo.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
5: Baik pendengar, segera kita akan mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen edisi Minggu 10 Mei 2025 dengan tema Menjadi Hamba yang Setia dan Rela Menderita bersama narasumber Evangelis Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen. Selamat mendengarkan.
6: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen. Besar harapan kami, Mimbar Agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Maha Besar Allah Bapa yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, pada pagi hari ini Bapa kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati napas hidup kembali. Dan pada pagi ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu dari dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kami mohon Kau memberkati dan mengurapi kami supaya firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan penyerahan kami kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini menjadi hamba yang setia dan rela menderita. Saya landaskan pada beberapa firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu para pendengar sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam buku Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13 sampai pada Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Jika sudah mendapatkan, silakan untuk dibaca. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian dengan satu perikop hamba Tuhan yang menderita. Ayat Yesaya 52 ayat yang ke-13 kita mulai. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat terguncang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 di ayat yang ke-12. Sekarang kita baca, dan saya akan membacakan untuk para pendengar sekalian. Sebab itu aku akan membangkitkan. Saya ulangi, sebab itu aku akan membangkitkan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam mulut, dan karena itu terhilang dan karena itu terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam buku Yesaya pasal 52 ayat 13 dan Yesaya pasal 53 di ayat yang ke-12. Sebenarnya dibaca ayat 53 ini sampai ayat yang ke-12 ya. Di dalam perikop ini Bapak Ibu para pendengar sekalian, secara umum
kita memaknai bahwa sebutan hamba itu diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki status sosial yang rendah, yang hidupnya untuk mengabdi atau mengabdikan diri kepada orang lain atau pihak lain. Hamba juga bisa disebut sebagai budak belian atau abdi, ya. Sehingga ia tidak memiliki kemerdekaan, atau budak ini tidak memiliki, atau hamba ini tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Sedangkan khusus, atau sedangkan kasus di dalam konteks Yesaya ini khususnya, ya, istilah hamba ini merujuk pada hamba Tuhan. Sehingga jika disederhanakan ialah seseorang yang bukan hanya menjadi milik Tuhan, tetapi juga bekerja khusus untuk Tuhan. Beberapa teolog memberikan pandangannya. Salah satu teolog yaitu Robert Kirschlom. Ini beranggapan bahwa hamba Tuhan yang dinubuatkan Yesaya merujuk pada jati diri Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Terlebih jika melihat keadaan yang dialami dalam nubuatan Yesaya ini, banyak sang hamba Tuhan tersebut akan menderita. Di ayat yang ke-14 sampai dengan Yesaya 53 ayat 14 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ketiga. Di sana dijelaskan, di ayat yang ketiga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara sekalian, selain itu, menderita yang ia alami adalah oleh karena menanggung kesalahan umat. Ya, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 di Yesaya pasal 53 itu. Dan pada akhirnya ia akan memperoleh kemenangan dan kemuliaan di ayat yang ke-13 dalam Yesaya 52. Melalui penjabaran pendek di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hamba Tuhan setia dan taat atas rancangan yang diberikan atas dirinya, sebagaimana Yesus Kristus yang menderita, atau Yesus Kristus yang penderitaannya adalah bagian integral dari rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Sekarang, saya ingin kita semua membuka Alkitab kita di dalam buku Ibrani, di dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang ke-10, dan kita akan mulai membaca di ayat yang ke-16, ayat 16 sampai dengan 25,
Sudah dapat Bapak Ibu para pendengar sekalian? Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25 saya akan membacakan untuk para pendengar sekalian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam buku Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, dalam perikop ini penulis surat Ibrani mengutip kitab Yesaya pasal yang ke-31 ya. Ayat pasal Yeremia, maksud saya Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33 sampai 34, yang di dalamnya memiliki makna bahwa firman Allah akan selalu tersimpan dalam hati setiap umat dan terwujud nyata dalam bentuk akal budi. Melalui akal budi tersebut membawa umat pada pengenalan kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, Allah sendiri yang akan mengampuni segala dosa-dosa umatnya. Oleh karena adanya pengampunan melalui darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tentu saja sebagai seorang Kristen, firman Allah yang sejati tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga di dalam hati dan akal budi kita hanya ada Tuhan
Yesus yang bertahta, kita memiliki keyakinan untuk dapat menghadap Allah. Di ayat yang ke-21 tadi. Nah, selain yang tersebut di atas, perikop ini pun mengundang atau bahkan mengandung sebuah pesan untuk persekutuan, yaitu agar umat selalu saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan jangan menjauh dari persekutuan dan peribadatan atau peribadahan, apalagi hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, para pendengar sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita semua membuka dan membacanya kembali dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Nah, pasal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung panjang dan waktu kita mungkin tidak akan cukup karena dua pasal disambungkan di sini. Yohanes pasal 18, kita baca ayat 1 sampai dengan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-42. Silakan Bapak Ibu para pendengar di rumah membuka Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 dibaca sampai dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-42. Nah, saya akan memberikan uraian singkat dari dalam Yohanes pasal 18 dan sampai dengan pasal 19 ini. Teks yang dibaca oleh Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 18 dan 19 ini sampai 19 ini adalah gambaran detail bagaimana proses Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dihukum mati sampai dengan dikuburkan atau dimakamkan. Tentunya kisah ini pun sebagian besar sudah diulas dan disajikan secara baik di dalam film-film Kristen ya, film-film rohani Kristiani, yang tentu dapat mengantarkan kita pada refleksi mendalam tentang kasih Allah atas manusia, sehingga ia rela sedemikian rupa menderitanya. Pesannya sangat jelas bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah untuk mewujudkan pengampunan dan keselamatan bagi umat manusia. Ia harus merasakan sakit, kecewa, malu, terhina, bercampur aduk sebelum ia wafat di kayu salib. Dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan atau memberikan beberapa poin, ya, poin-poin penting. Menurut saya perlu ini kita renungkan. Yang pertama, pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyangkalan Petrus. Di Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11 ditulis di sana. Lalu di ayat

Anas dan ditampar oleh penjaga. Di ayat yang ke-12 sampai 24 dalam Injil Yohanes 18 tadi. Dalam sebuah pengakuan yang tidak mendasar, Yesus merelakan dirinya dihina, direndahkan, dan disakiti. Yesus menjawab Pilatus dan menjelaskan padanya bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia. Di ayat yang ke-18, ayat yang ke-36 dalam Yohanes pasal 18 ini. Hal ini menegaskan kembali bahwa dari mana dan kemana Yesus akan pergi. Ia bukan dari dunia fana ini, melainkan dari kerajaan sorga abadi. Yesus juga menjelaskan bahwa kuasa yang dimiliki Pilatus diberikan dari atas. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-11. Hal ini menekankan bahwa di hadapan Yesus tidak ada yang layak menyombongkan diri dan tidak ada yang jauh lebih berkuasa dari Tuhan sendiri. Situasi dilematis yang dialami oleh Pilatus di Yohanes 19 ayat 12 sampai 16 itu, tentunya Pilatus memahami bahwa Yesus bukanlah orang biasa dan ingin membebaskan dia. Namun di sisi lain, ia ditekan secara politis oleh para imam dan orang-orang Yahudi. Sampai pada akhirnya, ia pun, Yesus pun ya, disalibkan. Atau Pilatus pun menyalibkan Yesus. Pakaian dan jubah Yesus diperebutkan para prajurit. Yohanes 19 ayat 23. Jika kita melihat dalam perspektif masa kini, mungkin boleh kita katakan bahwa yang telah mendapatkan pakaian dan jubah Yesus adalah seseorang yang sangat beruntung. Namun dalam konteks masa itu, tentu apa yang mereka lakukan adalah sebuah penghinaan terhadap orang yang dihukum dengan cara ditelanjangi. Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah sejati yang setia dan taat, sebagaimana seorang hamba yang menderita dan mati untuk umat manusia. Maka sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa membangun kehidupan persekutuan yang saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, serta tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa bertahta dalam hati dan akal budi kita. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu pujian yang sudah dipersiapkan berikut ini.

Baik, Bapak Ibu, para pendengar, mari kita lanjutkan kembali dalam kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada seseorang pasti senang jika memiliki sahabat yang baik. Selain mau membantu apa yang dibutuhkan, tentu juga memiliki loyalitas. Sahabat yang baik tidak akan mungkin berkhianat dalam keadaan apapun. Namun sebaliknya, seseorang pasti akan merasa kecewa dan sedih jika memiliki sahabat yang tega mengkhianatinya. Apalagi menyakiti dan menjatuhkan dirinya di depan orang lain. Kurang lebih mungkin perasaan itu yang sedang dialami oleh Yesus saat ia dikhianati oleh Yudas Iskariot dan orang-orang yang pernah mendengar pengajarannya. Betapa kecewa, sedih, bahkan sakit hati dirasakan Yesus secara manusiawi saat melihat pengkhianatan itu terjadi. Namun, apakah yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus membalas pengkhianatan Yudas Iskariot? Jawabnya, tidak. Ia tetap setia menjalani dampak daripada pengkhianatan itu. Bahkan ia pun tetap diam saat hukuman mati disalib dijatuhkan atasnya. Apakah yang membuat ia setia dan tidak melawan pengkhianatan serta penghukuman yang ia alami? Mari kita belajar dari ketiga firman Tuhan yang sudah kita urai di atas tadi, yang sudah saya jelaskan di awal paruh ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara sekalian, karena Yesus menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan yang setia menderita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya, bahwa hamba Tuhan akan menderita sedemikian rupa hingga banyak orang akan tertegun karena begitu buruk rupanya sebab penderitaan yang dialami itu. Yesaya 52 ayat 14. Meskipun demikian, pada akhirnya hamba Tuhan itu pun akan keluar dari penderitaan itu dan ditinggikan, disanjung, serta dimuliakan. Dalam Yesaya 52 ayat 13. Melalui hal ini, kita dapat belajar bahwa menjadi umat Kristen bukan berarti kita menjadi tuan atas yang lainnya atau merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Namun justru kita rela untuk direndahkan, bahkan menghadapi penderitaan dunia. Demikian juga kita, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Kita percaya bahwa jika kita tetap setia dan taat seperti halnya Yesus Kristus
yang dimuliakan di bumi dan di sorga, kita pun akan mendapatkan bagian yang sama dalam kerajaan sorga. Yang kedua, Yesus tidak berasal dari dunia ini, namun dari kerajaan sorga. Dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 36. Hal ini menjelaskan bahwa Yesus tidak akan menggunakan cara duniawi, bahwa kerajaan atau kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Namun ia mengajarkan cara sorgawi, bahwa kejahatan dan pengkhianatan Yudas dibalas dengan kasih dan pengorbanan. Kita pun percaya bahwa setiap umat pengikut-pengikut Yesus Kristus juga telah dipilih untuk menerima bagian dari kerajaan sorga. Namun demikian, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu kita turut melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita meneladaninya, bahwa kita tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, namun berbalas kasih dan tetap mendoakan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini bagian yang ketiga. Yang paling utama ialah Yesus memahami bahwa pengkhianatan Yudas Iskariot adalah rancangan pengampunan atas dosa seluruh umat manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 17 dan 18, tentu secara manusiawi Tuhan Yesus merasa kecewa. Kecewa. Dan sedih, dan mungkin sangat sedih terhadap pengkhianatan daripada Yudas, salah satu murid Yesus. Kecewa, sedih, marah. Namun ia pun menyadari, Tuhan Yesus menyadari, apa yang terjadi adalah rencana keselamatan demi pengampunan dosa seluruh umat manusia. Seandainya saja Yesus hanya berfokus pada pengkhianatan atau penderitaan yang dia alami tanpa menghayati bahwa hal itu adalah cara untuk pembebasan dosa umat manusia, tentu pada saat itu kita semua tidak akan mendapatkan janji keselamatan surgawi. Sebagaimana di awal kita melihat bagaimana Yesaya pasal 52 sampai Yesaya ayat yang ke-13 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12 sampai ayat 12 maksudnya. Kalau kita lihat di dalam buku Yesaya ini, rupa Yesus itu terlihat ya buruk rupa. Ya. Ini secara umum kalau kita memakai atau memaknai bahwa sebutan daripada hamba Yesus ini ya, luar biasa. Jadi budak, jadi abdi, dan ada sebutan-sebutan yang lain tentang hamba ini. Melalui penjabaran pendek di dalam Yesaya pasal 52 sampai 53 itu, kita dapat
menyimpulkan bahwa Yesuslah hamba itu. Yesuslah abdi. Yesuslah budak. Budak daripada dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita harusnya tanggung. Tetapi Yesus yang menanggung setiap dosa-dosa itu. Dan manakala kita merefleksikan kebenaran daripada firman Tuhan ini, tentu ada makna yang luar biasa yang bisa kita alami. Berbeda dengan hamba atau budak secara duniawi, ya, dia hanya disuruh ini, disuruh itu, melakukan ini, melakukan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga ini yang seringkali begitu, ya. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus harus menanggung aniaya, penderitaan yang luar biasa. Di sisi yang lain, Bapak Ibu para pendengar sekalian, saya ingin menyampaikan satu pesan penting dalam bagian khotbah ini adalah kita harus menjadi para pejuang doa di dalam kehidupan kerohanian kita di zaman sekarang ini. Sebagaimana di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapak Ibu para pendengar sekalian, bagaimana jadinya jika kita jarang berbicara dengan orang paling kita kasihi, orang terdekat kita, suami, istri, anak, atau anggota keluarga yang lain, atau teman yang kita, teman dekat kita. Hubungan itu perlahan akan menjadi jauh dan hambar. Demikian juga dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Doa, karena Tuhan Yesus juga dalam penderitaannya ada selalu berdoa. Bahkan sebelum melakukan mengawali penderitaannya juga dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ya. Doa bukan sekedar kebiasaan rohani, tetapi harus kita jadikan nafas hidup iman yang menjaga kita tetap dekat dengannya, dekat dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab. Dan kita akan coba sedikit melihat pada kesempatan ini para pejuang-pejuang doa yang bisa kita lihat dan akan memperkuat hubungan dengan Allah dan bahkan membawa dampak bagi orang lain. Kita lihat yang pertama, Daniel. Daniel ini selalu setia berdoa. Daniel memilih hidup kudus dan tidak menajiskan diri sehingga Allah memberikannya hikmat, pengertian, dan roh yang luar biasa. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Daniel 1 ayat 18, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saat menghadapi ancaman hukuman mati karena mimpi Nebukadnezar, Daniel mencari pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Setelah menerima jawaban dari Allah, tentu ia akan langsung memuji dan bersyukur kepada Allah. Terpujilah Allah, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanyalah hikmat dan kekuatan.
Dia memecat raja dan juga mengangkat raja. Daniel 2 ayat 20 dan 21. Walaupun ada larangan yang mengancam nyawanya, nyawa Daniel, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari seperti biasanya. Ia menunjukkan bahwa doa bukan pilihan saat nyaman saja, tetapi kebutuhan hidup yang utama. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Tuhan Yesus dalam perikop-perikop yang kita pelajari ini, sebelum Yesus menderita, ditangkap, dikhianati oleh Yudas Iskariot tadi, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, berdoa bertelut. Kita lihat sikap berdoa. Doa bukan sekedar rutinitas, tetapi membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat melalui doa. Kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan dan menunjukkan bahwa kita memilih berpihak kepada Tuhan setiap hari. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Para pendengar, banyak tokoh Alkitab berlutut saat berdoa sebagai tanda kerendahan hati dan penyerahan kepada Allah. Walaupun Alkitab tidak mewajibkan satu posisi tertentu, sikap tubuh doa membantu kita lebih menghormati dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, dalam kamar di atas ada tingkap-tingkap yang terbuka dan mengarah ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Doa bukan hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berjalan, atau berbaring, kita dapat terus berbicara dengan Allah dan hidup dalam ketekunan. Tetaplah berdoa, pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita lihat sekarang Henok. Henok ini juga berjalan dan berbicara dengan Allah. Kehidupan Henok dikenang bukan karena kekayaan atau kedudukannya, tetapi karena ia setia berjalan bersama Allah. Hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan menjadi ciri utama kehidupan daripada Henok. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya sesudah ia memperanakkan Metusala dan juga memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Musa juga kita lihat. Rahasia hidup Musa bukanlah kemampuan pribadinya, tetapi hubungannya yang terus menerus dengan Tuhan. Ia selalu mencari hadirat Allah, petunjuknya, dan tidak mau
berjalan tanpa penyertaannya. Dalam Keluaran 33 ayat 15 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Inilah doa daripada Musa kepada Allah. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan dalam khotbah pada pagi hari ini, setiap kita pasti pernah merasakan kekecewaan. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa mungkin hal ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar? Jika kita hanya berfokus pada rasa sakit yang kita alami, mungkin kita akan lupa untuk mencari obat dari rasa sakit itu. Demikian juga dengan Yesus. Ia merelakan kemuliaannya dari sorga dan merasakan pengkhianatan, penderitaan di kayu salib. Inilah bukti bahwa ia tetap setia dan taat pada rancangan Bapa. Ia tidak fokus pada rasa sakit itu, namun sebagai hamba yang menderita, ia memberikan pengampunan dan keselamatan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, tetaplah terus kita berdoa dan ambil waktu untuk mencari Tuhan melalui doa, sebagaimana tiga tokoh yang sudah kita lihat tadi, ya. Ada Musa, ada Henokh, dan juga Daniel. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mohon Kau memberkati kami, memberkati juga seluruh pendengar kami dimanapun berada. Biarlah mereka senantiasa mendapatkan sukacita, kesehatan, berkat yang berkelimpahan dari surga. Demikian juga dengan pimpinan dan seluruh karyawan dan staf yang ada di RRI Pro 1 Bandar Lampung ini. Berkati, berikan kesehatan, tambahkan hikmat, akal budi, dan berkat dari surga. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita akan berpisah dan bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi ya, masih pagi ini. Apa kabar kalian semua di hari Sabtu ini ya? Libur, enak banget. Kok di hari Sabtu sih Ardi? Ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu. Saking Ardi tuh kerja ya, jadi nggak tahu ini Minggu apa Sabtu. Ya sudah. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat berlibur untuk Anda semua yang hari ini berkumpul bersama keluarga dan dapat jatah libur ya. Ya sudah, selamat menikmati harinya. Jangan lupa dengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya, dengan berbagai macam musik dan informasi yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kali ini datang dari tentang ibadah haji ya. Pendengar, ini tentang keberangkatan jemaah haji. Jadi pemberangkatan jemaah haji Lampung berjalan lancar. Ada 5.753 orang yang diberangkatkan. Nah, informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Insight.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali ya di edisi hari ke-10 di bulan Mei tahun 2026. Di akhir pekan ini juga penuh dengan keceriaan dan juga kecerahan sesuai dengan cuaca Kota Bandar Lampung di siang hari ini. Bersama saya Novita Vira akan menemani di day part kedua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: sampai bakso kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.
1: Woi mas, lampu strobonya tuh silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Eh, tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Peringkat tahukah Anda saat ini pemerintah mulai mendorong pemanfaatan kompres natural gas atau juga CNG. Ini sebagai alternatif pengganti LPG atau juga tabung gas LPG 3 kg di sektor rumah tangga. Jadi kalau periksa nih kita di rumah pastinya pakai gas melon ya, yang juga berukuran 3 kg tersebut. Nanti akan ditukar dengan kompres natural gas atau juga CNG. Dan langkah ini muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG serta kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral dan juga SDM Bahlil Lahadalia juga

Dari campuran hidrokarbon, terutama propana dan juga butana, yang dihasilkan dari dua sumber utama, yaitu pengolahan gas alam dan juga proses penyulingan minyak mentah bergara. Nah, selain itu, LPG juga dihasilkan dalam berbagai tahapan di kilang minyak, seperti distilasi, reforming, hingga cracking dengan porsi sekitar 1-4% dari total minyak mentah yang juga diproses. Nah, jadi dalam konteks Indonesia, pemanfaatkan CNG ini dinilai memiliki keunggulan karena berasal langsung dari sumber gas domestik sehingga tidak bergantung pada impor seperti LPG. Jadi memang ini juga dilakukannya untuk untuk penghematan gitu ya dari masyarakat sendiri untuk bisa memanfaatkan energi sumber daya alam. Jadi kalau perbedaan karakteristiknya penyimpanan CNG dan juga LPG ini menurut standar keselamatan yang berbeda, ini pada tekanan penyimpanan CNG yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau LPG memiliki keunggulan dalam hal kemudahan distribusi dan juga penggunaannya yang selama ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam rumah tangga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, ini kalau bicara soal namanya BBM dan juga Pertalite, memang sudah tidak ditemukan lagi di beberapa SPBU di Pertamina ya. Alasannya, menurut Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, hal itu juga karena SPBU tersebut sudah naik status ya. Ini menjadi SPBU Signature. Jadi SPBU Signature ini memang tidak menjual BBM subsidi lagi. Lalu apa nih perbedaannya SPBU Pertamina Signature dan juga reguler yang selain tidak menjual Pertalite ya, karena penjualan dari SPBU Signature ini hanya menjual produk BBM non subsidi seperti Pertamax Series dan juga Dex Series. Nah, langkah ini pendengar dilakukan agar konsumen merasakan kualitas bahan bakar terbaik Pertamina sekaligus juga mendukung penggunaan BBM minim emisi. Jadi petugas ini tidak hanya membantu mengisi bahan bakar karya, tapi juga menawarkan layanan tambahan seperti membantu konsumen membuang sampah kecil di mobil hingga memberikan informasi promo terbaru My Pertamina. Nah, selain itu pendengar, jalur pengisian juga diatur agar minim antrean sehingga konsumen ini lebih cepat mendapatkan layanannya. Lalu juga ada tampilan terbaru pada seragam operator agar tampilan lebih modern, segar dan juga futuristik seperti break store, kemudian juga menyediakan aneka cemilan, minuman, ramen instan hingga produk pelumas Pertamina. Selain itu, SPBU Signature ini hadir dengan fasilitas layanan perawatan ringan seperti tambal ban, isi angin nitrogen, hingga outlet LPG untuk kebutuhan rumah tangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
7: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
8: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
7: Alah, emang apa pengaruhnya?
8: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
10: Pendengar selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kuda mendengarkan dinamika olahraga.
11: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Watiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebenarnya itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini

0: 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat asahan FC 6 poin, dan mengancam Hulls FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, saat ini Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PowerProv Lampung 2026. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Bandar Lampung, Rahmudin, usai rapat koordinasi bersama KONI Lampung dan juga Dispora Lampung terkait penetapan cabang olahraga PowerProv 2026. Rahmudin mengatakan sebanyak 32 cabang olahraga telah disepakati untuk dipertandingkan pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Dan menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana olahraga di Bandar Lampung dinilai cukup mendukung dalam pelaksanaan PowerProv. Fasilitas olahraga juga digunakan berasal dari aset pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga venue yang juga milik swasta. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat menegaskan PowerProv 2026 diarahkan sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional dan juga terdiri dari 32 cabang olahraga ditetapkan ya, sebanyak 29 cabur kategori PON, sedangkan 3 cabang tambahan pilihan tuan rumah yakni Muay Thai, sepak takraw dan juga tinju. Di sisi lain, pendengar, Sekretaris Dispora Lampung Budi Marta Utama memastikan pola pembiayaan PowerProv tetap menggunakan asas kebersamaan dan juga menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga prestasi menuju level nasional.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, di era globalisasi dan juga digitalisasi ini pastinya anak muda tuh gencar ya untuk melakukan aktivitas digital di berbagai platform media sosial yang mulai dibarengi dengan kesadaran tinggi akan pentingnya data pribadi ya. Jadi hati-hati juga nih untuk penggunaan dari data pribadi yang juga sangat mudah sekali untuk bisa diakses ya di media sosial. Tapi kalau bisa dibilang remaja saat ini yang juga lebih waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan cyber seperti peretasan akun hingga pencurian identitas yang marak terjadi, ini perlu diketahui ya dalam penggunaan dari autentifikasi dua faktor atau juga 2FA dan juga pembuatan kata sandi yang kompleks dan bukan lagi sekedar saran teknis, melainkan juga menjadi prosedur standar yang mulai banyak dipahami oleh pengguna muda. Nah, jadi edukasi untuk mengenal digital ini terus digencarkan melalui berbagai konten kreatif di media sosial guna memberikan pemahaman bahwa data pribadi itu adalah privacy dan aset berharga yang harus dilindungi pendengar. Jadi ketika tantangan yang ada juga terutama munculnya modus penipuan berbasis rekayasa sosial, ini juga sering kali kita waspadai. Oleh karena itu, digital literasi yang juga berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas utama agar anak muda tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga memiliki logika pertahanan diri yang kuat di ruang cyber.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih, nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek.
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
7: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tahukah Anda, Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024, mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Rezuan Shang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renwan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada saat sistem mengalami gangguan atau berhenti merespons.

0: Itu suara apa ya, Kak? Eh, gempa ya, Kak? Ayo kita cepat keluar, Kak, dari rumah. Ayo, Kak, buruan.
1: Is, apa sih, Dek? Udah loh, santai aja. Lagian kan cuma gempa kecil kok. Apa sih yang mau ditakutin?
2: Gempa kecil yang terjadi berulang bisa menjadi peringatan alami dari pergerakan lempeng bumi. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Mulai dari sekarang, periksa kondisi bangunan, kenali jalur evakuasi, dan pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Karena kesiapan hari ini menyelamatkan esok hari.

Pendengar, tahu nggak kalau microwave itu sebenarnya anak kandung dari teknologi radar perang? Jadi tahun 1945, Percy Spencer lagi berdiri di depan tabung magnetron yang aktif. Tiba-tiba, coklat di dalam kantongnya itu meleleh menjadi bubur. Daripada marah-marah karena celananya kotor, dia malah kepikiran, wah, ini bisa nih buat masak. Percobaan pertamanya popcorn, dan percobaan keduanya telur yang akhirnya meledak di depan muka temannya. Klasik. Jadi tiap kali kamu dengar bunyi ping, ingat ya, itu adalah energi radar yang gagal jadi senjata, tapi berhasil menyelamatin perut lapar kita.

berbeda. Gula aren dikenal sebagai minuman tradisional yang berasal dari nira pohon aren. Sejak zaman dulu, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan pohon aren sebagai sumber kehidupan. Nira yang disadap dari batang pohon aren kemudian diolah secara sederhana, disaring, dan disajikan segar sebagai gula aren. Awalnya, gula aren hanya dikonsumsi oleh para petani untuk menghilangkan dahaga setelah bekerja di ladang. Tapi seiring waktu, minuman ini menjadi bagian dari budaya lokal dan sering disajikan dalam acara adat maupun pertemuan keluarga. Rasanya yang manis alami dan menyegarkan menjadikan gula aren tetap lestari hingga sekarang sebagai warisan kuliner tradisional Nusantara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi memang tidak ada pasokan uap air, jadi uap air di Indonesia hanya ditarik dari Pasifik dan India. Sumber uap air kita juga tidak ada karena temperatur muka laut kita cenderung mendingin.
2: Kalau menurut saya, kalau ini emang efek dari perang di Timur Tengah kan, Selat Hormuz, plastiknya kan bahannya minyak.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang di Minggu 10 Mei 2026 dengan topik berita. BMKG Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak musim kemarau panjang apabila fenomena El Nino ekstrim benar-benar terjadi. Kondisi itu dinilai dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bener Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Peningkatan harga plastik di kota metro terpantau mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini ditengarai sebagai dampak langsung dari melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah yang menghambat distribusi biji plastik ke daerah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kan bahan untuk bikin polimer etilen itulah yang dibuat untuk plastik ya. Ya harapannya.
3: Pedagang plastik di kota metro mengeluhkan lonjakan harga plastik yang kian tak terkendali. Kenaikan harga mencapai 2 kali lipat dari harga normal yang dipicu oleh ketidakstabilan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Salah satu pemilik toko plastik, Egi, mengatakan lonjakan harga terjadi pada hampir semua jenis produk, mulai dari kantong plastik, plastik kemasan makanan, hingga plastik pembungkus es.
4: Dirinya menambahkan, kondisi ini membuat para pelanggan yang mayoritas adalah pedagang kuliner dan UMKM di kota metro terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Hal ini berdampak langsung pada omset harian para penjual plastik yang mengalami penurunan. Menurut Egi, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak distributor, meroketnya harga plastik kaitan dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang merupakan bahan baku utama biji plastik.
2: Belum ada nurun sih. Jadi untuk sekarang sih harga tuh stuck sih. Stuck tinggi kayak dari Ramadan. Kan Ramadan itu ada sekitar 3 atau 4 kali ganti harga udah. Akhirnya finishnya sampai totalnya dari harga awal sampai sekarang itu harga modal plastik kita itu 2 kali lipat rata-rata. 2 kali lipat gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau ini emang efek dari perang di Timur Tengah kan, Selat Hormuz, plastiknya kan bahannya minyak. Salah satu unsur yang ada di crude oil itu kan bahan untuk bikin polimer etilen. Polimer etilen itulah yang dibuat untuk plastik ya. Ya harapannya bisa nurun lah. Ya kalau misalnya kita berharap turun kayak harga sebelum naik, ya nggak mungkin sih kayaknya.
4: Selain faktor bahan baku, dirinya menjelaskan terdapat gangguan jalur logistik yang memicu kenaikan biaya angkutan atau ekspedisi. Berharap pemerintah daerah maupun pusat segera turun tangan untuk memantau rantai distribusi. Ketidakpastian harga dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang konsumsi lainnya yang menggunakan kemasan plastik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak musim kemarau apabila fenomena El Nino ekstrim benar-benar terjadi di tahun ini. Kondisi itu dinilai dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak musim kemarau panjang apabila fenomena El Nino ekstrim benar-benar terjadi tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai persoalan mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Indra Purna, menjelaskan El Nino ekstrim atau yang sering disebut El Nino Godzilla tidak hanya terjadi karena pengaruh El Nino semata. Menurutnya, ada sejumlah faktor lain yang harus muncul secara bersamaan hingga memicu kemarau lebih panjang dibanding kondisi normal. Ia mengatakan fenomena serupa pernah terjadi pada tahun 1997 dan 2016 ketika Indonesia mengalami kekeringan cukup berat akibat kombinasi beberapa kondisi iklim global. Saat itu suhu muka di laut wilayah Indonesia mengalami penurunan sehingga pasokan uap air untuk pembentukan hujan menjadi sangat minim. Selain itu, kondisi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik turut mempengaruhi distribusi uap air di kawasan Indonesia. Situasi tersebut membuat potensi hujan semakin berkurang dan memperpanjang musim kemarau. Indra menambahkan, apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kekurangan pasokan air berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, penurunan produksi pertanian, hingga gangguan terhadap ketersediaan air bersih.
1: Kondisi di Samudra Hindia, temperaturnya cenderung meningkat juga, jadi atau level mood positif. Jadi memang tidak ada pasokan uap air, jadi uap air di Indonesia hanya ditarik dari Pasifik dan Hindia. Sumber uap air kita juga tidak ada karena temperatur muka laut kita cenderung mendingin. Jadi kondisinya seperti itu, kalau terjadi memang terjadi, akan terjadi kemarau yang lebih cenderung panjang dibandingkan kondisi normalnya. Kemudian juga kalau pengaruh kemarau atau kekurangan pasokan air akan terjadi faktor runtutan lainnya atau yang mengikuti seperti karutlah, gagal panen dan sebagainya.
5: BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini. Kesiapan menghadapi musim kemarau dinilai penting agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. BMKG Lampung juga terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan suhu muka laut secara berkala. Informasi terbaru terkait potensi cuaca dan musim kemarau akan terus disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana iklim di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hibah Al-Quran dari sebuah yayasan. Al-Quran itu nantinya akan disalurkan ke kampung, termasuk masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Berikut laporan Gali Priantoro.
6: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hibah Al-Quran dari Yayasan Al-Fatihah Semarang. Setidaknya ada sekitar 12.000 Al-Quran yang diterima Pemkab Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang Kudratul Ihwan mengatakan Al-Quran tersebut nantinya disalurkan ke 151 kampung dan kelurahan se-Kabupaten Tulang Bawang, termasuk masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Kudratul menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Al-Fatihah Semarang atas kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat Tulang Bawang. Menurutnya penyerahan hibah ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial keagamaan dalam membangun generasi yang religius, berakhlak dan cinta Al-Quran. Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara merata hingga ke kampung-kampung agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
7: Kebutuhan mushaf Al-Quran di wilayah kita ini masih sangat banyak. Ini pun hasil dari ketika saya kunjungan ke daerah-daerah, ke desa-desa itu, masih banyak membutuhkan Al-Quran. Atas nama warga Tulang Bawang, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Yayasan Al-Fatihah ini untuk warga di Tulang Bawang. Dampak program ini tentu masyarakat akan lebih mudah dalam membaca dan memahami Al-Quran karena mereka sangat terbantu.
6: Kudratul menambahkan bahwa Pemkab Tulang Bawang juga dalam pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pembangunan moral, karakter, dan spiritual masyarakat sebagai pondasi utama kemajuan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fasilitas kesehatan tenaga profesi dokter di Waikanan masih kurang memadai. Hal tersebut diungkapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi.
9: Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Waikanan, memberikan catatan positif terkait distribusi tenaga medis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan pantauan IDI, tingkat pemerataan tenaga medis di setiap pusat layanan kesehatan di Kabupaten Waikanan diklaim telah hampir mencapai angka 100%. Meskipun demikian, IDI mengakui bahwa tantangan di lapangan masih ditemukannya beberapa fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ideal jumlah tenaga profesi dokter. Ketua IDI Waikanan, Dr. Ronald, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dokter di tingkat dasar. Sesuai regulasi, setiap pusat layanan kesehatan minimal harus memiliki satu dokter untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain fokus pada layanan primer, tambahnya, IDI Waikanan juga menaruh perhatian besar pada sektor rujukan di rumah sakit umum daerah guna memaksimalisasi rujukan berjenjang untuk memastikan alur pasien dari puskesmas ke rumah sakit berjalan efektif sesuai prosedur.
8: Begini ya, menurut pendapat saya sebagai pengurus sekaligus ketua IDI Cabang Waikanan, pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi puskes-puskes yang tersebar luas di Kabupaten Waikanan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang jumlah dokter. Jadi idealnya memang puskesmas itu memiliki setidak-tidaknya satu dokter. Kalaupun ada yang dua atau lebih, itu sesuai fungsinya saja. Mungkin ke depan dokter-dokter ini akan lebih merata lagi. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pendidikan dokter. Sekaligus juga rujukan berjenjang. Yang dimaksud rujukan berjenjang ialah RSUD Waikanan pun kita pelan-pelan akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan spesialis sasi yang masih kosong di Kabupaten Waikanan.
9: Melalui kerjasama IDI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, selain bertanggung jawab atas pendistribusian dokter, pihaknya juga berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah guna mengurangi beban rujukan ke luar daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Waikanan tidak hanya merata secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas di semua lini layanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengaran, pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerapkan layanan digital untuk perizinan. Layanan ini dinilai mampu mendorong ekosistem investasi yang juga lebih optimal. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online.
11: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Waikanan terus mendorong pertumbuhan investasi melalui sejumlah langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kemudahan layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepala DPM PTSP Waikanan Suryadin mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk memperkuat promosi serta sosialisasi perizinan secara digital. Langkah ini dinilai efektif dan efisien karena mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa membutuhkan biaya besar. Ia menjelaskan pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Waikanan saat ini sepenuhnya telah menggunakan sistem digital. Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak lagi diwajibkan datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai keperluan perizinan. Dirinya menambahkan, untuk mengoptimalkan layanan, pihaknya juga telah menyebarluaskan nomor layanan yang dapat diakses selama 24 jam. Fasilitas ini diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun konsultasi perizinan setiap waktu.
10: Untuk penanaman modal tadi, kita akan melakukan promosi secara digital. Karena itu efektif, bisa menjangkau banyak, luas, dan efisien karena tidak membutuhkan biaya. Kita akan gunakan nanti pola-pola sosialisasi secara digital. Lalu untuk perizinan, kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekarang pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online, semuanya by system, artinya masyarakat tidak harus datang ke PTSP dan seterusnya. Mereka bisa melakukan pelayanan secara digital, kecuali hal-hal tertentu yang mereka harus datang ke kantor.
11: Dengan berbagai inovasi tersebut, dirinya menegaskan, DPM PTSP Kabupaten Waikanan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prinsip beragama yang berimbang dan menghormati perbedaan menjadi tolak ukur utama pelayanan umat di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat di media sosial dianggap vital dalam mempromosikan pesan perdamaian. Berikut laporan Rio Tanjung.
12: Beragama kan memang sudah jadi tolak ukur kita di Kementerian Agama terhadap pelayanan umat.
13: Di tengah keberagaman suku, ras, dan agama di Indonesia, modernisasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Kasih Binmas Agama Kemenak Kabupaten Waikanan, Rofik kepada RRI menjelaskan bahwa modernisasi beragama merupakan cara pandang, kap, dan praktik beragama yang berimbang, adil, dan tidak bersifat ekstrim. Menurutnya, sebagai negara multiagama dan multikultural, Indonesia membutuhkan pendekatan beragama yang moderat, tidak condong ke arah keras kiri maupun keras kanan. Dirinya menyebut modernisasi beragama juga menjadi tolak ukur pelayanan umat di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama. Prinsipnya adalah menjalankan ajaran agama secara seimbang, serta menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
12: Modernisasi beragama kan memang sudah jadi tolak ukur kita di Kementerian Agama terhadap pelayanan umat yang dicanangkan oleh Menteri Agama, bahwa kita negara Indonesia yang menganut multi agama dan memang multi ras, artinya banyak suku dan agama, maka sudah suatu kewajiban bagi kita untuk menerapkan cara-cara yang moderat dan berimbang dalam melaksanakan ibadah kita atau agama kita.
13: Sementara itu, pengguna media sosial Andri menilai media sosial memiliki peran strategis dalam mempromosikan modernisasi beragama. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, platform media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan toleransi dan menghargai perbedaan.
14: Menurut saya sih, media sosial ini dapat jadi alat gitu yang efektif lah untuk mempromosikan modernisasi beragama ini, terus bisa meningkatkan toleransi di kehidupan masyarakat seperti itu. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri sih, saya sering ngelihat konten yang kayak mempromosikan modernisasi beragama terus toleransi gitu di media sosial gitu, banyak tuh ngebuat saya lebih kebuka pemikirannya tentang menghargai sebuah perbedaan.
13: Dengan pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, modernisasi beragama diharapkan dapat semakin menguatkan nilai toleransi seperti memperkuat persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, sebanyak 29 atlet didampingi 7 pelatih atlet Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Lampung dilepas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional pada Ketua Umum PB Forki di Bandung, Jawa Barat. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung melepas keberangkatan atlet Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional Piala Ketua Umum PB Forki di Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan atlet dapat bertanding dengan semangat dan daya juang tinggi selama mengikuti kejuaraan nasional tersebut. Ria Gus menjelaskan atlet-atlet harus bertanding dan kembali ke Lampung dengan keadaan sehat.
18: Ya, harapan kita, atlet-atlet kita bisa berjuang dengan semangat ya, dengan daya juang yang tinggi, dengan pertandingan yang sebaik-baiknya. Dan kita doakan semoga sampai kembali lagi di Lampung dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun.
19: Nah, tadi juga disempat disinggung nih, pembinanya ada yang tidak full semua, itu seperti apa Koni menanggapi?
18: Ya, mungkin hari, kesempatan ini Porky memilih yang terbaik-terbaik saja, mungkin karena apa namanya, berbagai faktor mungkin, tapi mungkin pilihan yang terbaik ini sebagai uji coba ya, uji coba sebagai tolak ukur dalam pembinaan Forki yang telah dijalankan gitu.
17: Sementara itu Forki Lampung awalnya menyiapkan 31 atlet, namun yang diberangkatkan sebanyak 29 atlet didampingi 7 pelatih dikarenakan batasan usia. Selain itu, atlet yang dipilih merupakan hasil seleksi dari berbagai kejuaraan mulai dari PON bela diri, Kejurnas PB Forki hingga Piala Gubernur. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Novita Vera beserta kru bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang hilang jika seluruh internet di dunia hari ini tiba-tiba terhapus? Mungkin itulah yang dirasakan peradaban manusia saat perpustakaan Alexandria musnah.
1: Dahulu, perpustakaan ini adalah pusat pengetahuan dunia di Mesir, menyimpan ribuan gulungan naskah dari matematika hingga astronomi. Sayangnya, serangkaian kebakaran dan konflik menghancurkannya hingga tak bersisa.
0: Para sejarawan percaya, jika perpustakaan itu tidak hancur, mungkin teknologi manusia saat ini sudah maju 1000 tahun lebih awal.
1: Buku adalah jendela dunia, dan sejarah adalah kuncinya. Tetaplah membaca, tetaplah belajar.
2: Ada investasi yang tak tercatat di rekening, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hidup. Inilah ASI eksklusif, 6 bulan pertama kehidupan. Bayi yang mendapat ASI eksklusif cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Resiko diare dan infeksi saluran pernafasan yang lebih rendah, serta tumbuh kembang yang lebih optimal. 6 bulan pertama adalah masa emas. Nutrisi terbaik di periode ini menentukan fondasi kesehatan jangka panjang. Ini bukan soal tren, bukan pula soal gaya hidup. Ini soal masa depan. Investasi ini tidak butuh bunga bank, tidak perlu angka di laporan keuangan. Cukup komitmen, edukasi, dan dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan fasilitas kesehatan. Karena keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya tugas ibu, tapi tanggung jawab bersama. Dari pelukan pertama, dari sentuhan hangat, dari nutrisi terbaik di awal kehidupan, lahir generasi yang lebih sehat dan lebih kuat. Generasi yang kelak belajar, bekerja, dan membangun negeri. Karena generasi sehat selalu dimulai dari awal kehidupan.

Hai pendengar RRI Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana. Ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes. Ini menggantikan buku tulis, pulpen, dan juga kertas. Jadi tuh jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to the list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya. Seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna, dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemprosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa, dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis di atas kertas atau juga menulisnya di handphone atau gawai kamu nih?

0: puluhan rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung.
1: Video yang direkam warga ini memperlihatkan.
2: Ih, serem banget ya. Anginnya cuma sebentar, tapi kok atapnya bisa terbang ya?
3: Iya, itu tuh karena puting beliung, bukan anginnya yang lama, tapi kecepatannya yang sangat kuat.
2: Oh, jadi itu bukan badai besar ya?
3: Bukan, itu namanya angin puting beliung. Memang sering datangnya singkat, tapi ya gitu, daya rusaknya cukup tinggi.
4: Banyak orang mengira angin puting beliung datang tiba-tiba tanpa tanda. Padahal alam hampir selalu memberi peringatan lebih dulu. Udara terasa panas dan pengap, awan gelap menggumpal rendah, lalu angin berputar cepat dalam waktu singkat, seringkali hanya beberapa menit. Yang jarang diketahui, angin puting beliung bukan angin besar yang lama, melainkan angin kecil yang sangat kuat dan merusak karena kecepatannya yang ekstrim. Sering dianggap angin lewat biasa. Padahal dampaknya bisa merobohkan rumah, menumbangkan pohon, dan melukai warga. Angin puting beliung tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalkan. Perkuat atap rumah, pangkas pohon tinggi di sekitar pemukiman, dan segera berlindung saat tanda-tanda muncul. Karena bencana tidak selalu datang lama, kadang ia hanya datang sebentar, namun meninggalkan dampak yang besar.
5: Mana yang lebih penting, cerdas atau berkarakter? Nah, di dunia pendidikan saat ini keduanya tuh tidak bisa dipisahkan. Pendidikan berbasis karakter hadir untuk membentuk generasi yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki nilai moral dan kepribadian yang kuat. Pendidikan berbasis karakter menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, empati, dan rasa hormat sejak dini. Karena sejatinya, ilmu tanpa karakter bisa kehilangan arah. Di sekolah, pendidikan karakter bisa diterapkan melalui kebiasaan sederhana. Datang tepat waktu, menghargai guru dan teman, berani mengakui kesalahan, hingga peduli terhadap lingkungan. Dari hal kecil, maka akan lahir kebiasaan yang besar. Tujuannya pun jelas, bisa mencetak generasi yang tidak hanya siap bersaing, tetapi juga siap berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Generasi yang cerdas pikirannya, santun sikapnya, dan kuat integritas. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi nilai rapor, tetapi juga oleh seberapa baik berkarakter yang tertanam. Yuk bersama kita dukung pendidikan berbasis karakter demi Indonesia yang lebih peradab dan lebih bermartabat.

Bentuk Cinta Tromboknya Eklat Pendengar. Ini sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya kita sudah mulai masuk di program 100% Indonesia. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami persilakan ya di line telepon 0721 269720, atau juga di line WhatsApp kita di 0811 720 7909 untuk request lagu Indonesia favorit Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk siapa nih? Hai, untuk Via yang ada di Labuan Ratu, apa kabar? Via mau request lagunya Badai Telah Berlalu dari BCL dong. Puterin ya nanti Kak, terima kasih. Ya deh, nanti akan Via putarkan ya. Terus juga selamat siang ini buat Doni di Wai Halim, apa kabar Doni? Di sana udah hujan belum sih? Kalau di Pahoman ini kayaknya masih mendung ya. Dan juga masih malu-malu nih. Matahari juga udah mulai redup gitu kan ya. Apakah nanti akan pertanda turun hujan? Kita lihat saja nanti ya. Berikutnya lagunya dari Salsabila, Malaikat Baik. Ini udah lama banget gak kita dengerin. Yaudah nanti ya, akan Vira putarkan ya. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu Hancur Lebih Dulu dari Mereka Last Child, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda tentang fenomena sinkhole atau lubang reruntuhan tanah? Sinkhole adalah peristiwa amblasnya permukaan tanah secara tiba-tiba akibat adanya rongga di bagian bawah tanah. Rongga ini biasanya berbentuk karena pelarutan batuan kapur oleh air dalam waktu yang sangat lama. Fenomena sinkhole dapat terjadi secara alami, namun juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah berlebihan, pembangunan tanpa kajian geologi, hingga kebocoran pipa di bawah tanah. Beberapa negara termasuk Indonesia memiliki wilayah rawan sinkhole, terutama daerah dengan struktur batuan karst. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi tanah dan tata ruang sangat penting untuk mencegah resiko yang lebih besar. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa apa yang tampak kokoh di permukaan bisa saja menyimpan kerentanan di bawahnya. Alam selalu memberikan tanda dan manusia perlu lebih bijak dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
1: Setiap ide punya nilai, dari pikiran sederhana hingga gagasan besar. Kreativitas adalah awal dari perubahan. Ketika ide diberi ruang, ia akan tumbuh menjadi solusi, peluang, dan harapan baru bagi banyak orang. Dari tangan kreatif, lahir karya inovatif. Industri kreatif membuka jalan bagi talenta untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi dengan sentuhan imajinasi dan inovasi tanpa batas. Mari kembangkan industri kreatif bersama, dukung ide, hargai karya, dan berikan ruang bagi kreativitas untuk berkembang. Karena kreativitas adalah kekuatan masa depan bangsa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda ada kajian psikologi yang juga menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi kerap memperlihatkan perbedaan dibandingkan orang lain. Tapi sayangnya nih, sebagian besar orang tersebut tidak menyadari betapa cerdasnya mereka. Karena nggak semua tanda kecerdasan itu terlihat dari nilai akademik atau prestasi yang juga gemilang. Nah, jadi ini kan kayak jadi fenomena ya, orang tua, aduh, anak saya nanti bisa nggak ya menerima pelajaran di kelasnya gitu? Apakah dia tergolong cerdas atau di taraf yang biasa aja atau bahkan pintar? Nah, tapi psikologi ini justru juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan tinggi kerap memiliki kebiasaan atau sikap yang tampak sepele, bahkan sering diabaikan oleh orang lain. Lantas apa aja nih tanda-tanda orang cerdas yang juga disadari? Ada yang juga bisa dibilang tuh lebih mendengar daripada berbicara, itu yang pertama. Karena orang cerdas ini cenderung menjadi pendengar yang baik ya, karena mereka tahu bahwa mendengarkan bisa memberikan lebih banyak informasi sehingga memperkaya perspektif mereka. Nah, psikolog juga mengaitkan hal ini dengan mendengarkan secara aktif, yaitu sebuah keterampilan dan membutuhkan kesabaran dan juga empati. Lalu yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa orang yang cerdas lebih suka menyendiri. Bahkan mereka tuh menyadari bahwa sendiri adalah cara untuk mengisi ulang energi dan waktu untuk berpikir. Jadi kesendirian ini memungkinkan mereka untuk memproses informasi dan juga menghasilkan ide yang baru tanpa adanya gangguan dari orang lain. Lalu yang ketiga, selalu merasa ingin tahu nih pendengar. Seseorang yang juga memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi cenderung mencari penjelasan, mengeksplorasi kemungkinan, dan juga menantang asumsi. Oleh karena itu, pertanyaan mereka juga nggak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam.

0: Banyak orang mengira banjir hanya terjadi karena hujan deras. Padahal banjir sering berawal dari kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele. Saluran air yang tertutup sampah, tanah yang kehilangan daya serap akibat beton dan aspal, serta sungai yang menyempit tanpa disadari. Air yang seharusnya meresap ke tanah akhirnya mencari jalan lain, dan rumah kitalah yang menjadi tujuannya. Yang jarang diketahui, banjir bisa datang meski hujan hanya sebentar, karena sistem aliran air sudah tidak mampu untuk menampungnya. Banjir bukan sekedar peristiwa alam, ia adalah cermin dari cara kita memperlakukan lingkungan. Mulai dari hal kecil, jaga saluran air, kurangi sampah, dan rawat ruang resapan. Karena mencegah banjir dimulai dari kebiasaan kita hari ini.
1: Ada aroma yang lebih kuat dari foto lama. Namanya bau yang bikin nostalgia. Wangi hujan pertama yang jatuh ke tanah panas. Langsung kebayang deh masa kecil lari-lari kehujanan tanpa payung. Aroma gorengan sore hari. Langsung ingat pulang sekolah uang jajan tinggal 2.000. Bau buku baru. Rasanya seperti hidup mau dimulai lagi dari halaman satu. Hidung kita itu ibarat mesin waktu. Sekali hirup, langsung lempar kita ke masa lalu. Dalam sains, ini disebut fenomena Proust. Saat aroma tiba-tiba memunculkan kenangan lama yang terasa hidup. Kok bisa? Karena indera penciuman punya jalur cepat ke amigdala, si pusat emosi, dan hipokampus, si pusat memori. Bau tidak banyak disaring otak, jadi efeknya lebih kuat, lebih spontan, dan sangat personal. Makanya, kadang satu wangi kecil bisa bikin kita nostalgia tanpa sadar kenapa.

bersamamu dari mulai kayak jazz pendengar. Ini lagu benar-benar bikin tambah syahdu gitu ya, di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk, lagi hujan, dan juga menambah suhu di sekitar kita tuh jadi tambah adem ya. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda yang juga sudah bergabung di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Ini akan kita bacakan terlebih dahulu ya. Ada siapa nih yang juga sudah bergabung? Hai, selamat siang menjelang sore. Persatu Bandar Lampung, ada Andri di Ketapang, Sungkai Selatan, Lampung Utara. Ya, ini di Sungkai Selatan, Lampung Utara. Cuaca di sini tuh lagi gerimis tadi dan juga sekarang mendung lagi. Salam buat warga Kota Bandar Lampungnya, sehat, panjang umur semuanya dan lancar rezekinya, amin. Ya Rabbal Alamin, yang buat yang lagi siaran juga, semoga diberi kesehatan, panjang umur dan rezeki yang lancar, amin ya Rabbal Alamin. Makasih loh udah doain aku ya. Request lagunya Republik, Cinta Sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada Andri, nanti kita putarkan lagunya ya, udah di playlist nih. Ini profilnya lucu banget ini, ada imut lagi berjemur deh kayaknya pakai kacamata ya. Selamat siang buat Diana yang ada di Susunan Baru. Apa kabar? Susunan Baru mereka lagunya dari Justin Luisi, Malapetaka dong, puterin ya buat kafirannya. Selamat siaran aja, terima kasih kembali. Terus juga buat Arvan, apa kabar? Hai Arvan yang ada di Garuntang, mereka lagunya Liodra, Tak Selalu Memiliki ya, buat seseorang yang jauh di sana katanya. Aku sedih banget gak bisa memiliki dia. Aduh. Jangan sedih, say, masih banyak wanita-wanita cantik di sana yang juga cantik hatinya pun ya nantinya akan tiba sih, sampai pada akhirnya kalau emang jodohnya juga sudah sampai. Ya nanti kita putarkan lagu Reodra, tapi terlebih dahulu kita putarkan Republik ya, Cinta Sederhana, spesial untuk Andri yang ada di Ketapang, Sungkai Selatan, Lampung Utara.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

yang baru namanya Yoveno menjadi lagu pamungkas di percobaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Poman Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: Pendengar, saat ini kami harus ajak Anda semua untuk mendengarkan azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya untuk hari ini di hari Minggu 10 Mei 2025.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Hujan deras kembali turun nih pendengar, ini juga kita anggap sebagai satu berkah gitu kan ya, untuk kita semua, dan kita bisa kayak istirahat di rumah, menikmati cuaca ini dengan istirahat gitu kan ya. Terus juga mungkin bisa quality time nih bareng sama keluarga. Kayaknya kalau misalnya hujan-hujan, bikin teh anget, terus sambil duduk ngeliatin hujan di teras depan, sambil makan gorengan kayak pisang goreng gitu ya, bareng sama orang-orang yang disayang di rumah, rasanya kayaknya enak banget gitu ya. Ada juga jadi pengen, tapi harus tetap kerja nemenin ada semua pendengar di sore hari ini. Tapi gak apa-apa ya, di sore ini juga Ara punya banyak banget playlist lagu yang bisa bikin kita relax ya, sepanjang sore ini sampai dengan pukul 19 nanti. Terus juga nantinya Ara akan kasih beberapa informasi yang paling terbaru dan paling terkini, dan diambil seperti biasa dari rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
5: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
4: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
5: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
4: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
5: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, tunggu, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

sampai bakso kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting adalah intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan

kekini, kita bisa bantu. Promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mendengar cuaca yang dingin kayak gini itu kadang kalau misalnya kita waktu kecil dulu ya, dibilang sama orang tua jangan suka minum es, nanti jadi batuk, nanti jadi pilek gitu ya. Tapi sebenarnya benar nggak sih itu mitos atau fakta? Ketika cuaca dingin terus kita minum es atau juga minum air yang dingin gitu kan ya, akan menjadi penyebab dari flu. Nah, banyak banget masyarakat yang masih mengaitkan juga nih es atau minuman dingin menjadi salah satu penyebab sakit flu terutama. Dan faktanya es ataupun minuman dingin itu tidak berhubungan dengan flu secara langsung. Faktor penyebab tersebut diantaranya adalah bakteri dan juga virus. Ketika flu, es tidak memperburuk keadaan, tapi kandungan bakteri di dalamnya itu bisa memperburuk. Dan kalau misalnya nih es yang kita konsumsi itu dibuat dari air mentah atau juga air yang tidak bersih, nah bakteri itulah yang akhirnya berkembang sehingga bakteri itu akan mempengaruhi untuk produksi lendir lebih banyak di saluran pernapasan kita, dan itu akan menumpuk di hidung dan tenggorokan yang kemudian akan memperparah keadaan dan akhirnya jadi flu. Tapi kalau misalnya es dibuat dari air yang bersih, maka es itu aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu tidak ada pantangan ketika kita flu dan kita meminum es, tapi tetap harus yang namanya diperhatikan kebersihan dalam pembuatan es tersebut. Dan selain itu juga minum dan makan yang sehat lebih dianjurkan agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Banyak orang yang percaya juga bahwa minum es adalah salah satu kebiasaan buruk, tapi faktanya es juga punya banyak sekali manfaatnya. Es itu bisa kayak meningkatkan selera minum kita dan menghidrasi tubuh kita. Kemudian juga ketika kita radang tenggorokan, es krim itu bisa jadi salah satu makanan yang bisa kita konsumsi nih ya, untuk bisa meredakan sakit tenggorokan kita. Dan es juga bisa menormalkan detak jantung dan juga melawan heat stroke. Terus juga es bisa bermanfaat untuk meningkatkan produksi adrenalin, bisa mencegah kram otot, menyehatkan badan kita juga, membakar kalori lebih cepat, menjaga infeksi dan membersihkan usus kita, kemudian juga melancarkan proses pencernaan. Tapi konsumsi es yang berlebihan juga gak boleh ya, karena sesuatu yang berlebihan itu memang akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik gitu kan ya. Jadi lebih baik kita perhatikan dulu es yang kita konsumsi. Bisa kita buat sendiri di rumah es batunya. Terus juga biasanya kalau kita buat sendiri itu kan bisa kita pantau ya, dari segi bahan airnya yang sehat, yang bersih gitu kan ya. Jadi kita gak ada khawatiran ketika kita mengkonsumsi es tersebut gitu deh. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, Ara punya informasi lainnya lagi dan juga mitos dan fakta lainnya lagi untuk Anda semua di sore hari ini. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Cause

Bunda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rak, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Kebacaan, karena itu berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Ya enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia.

Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah, dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Nada Islami. Sebelum nantinya juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran serta azan maghrib yang hari ini akan dikumandangkan untuk wilayah Kota Bantar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda juga untuk mendengarkan pengajian Quran dengan surat Al-An'am ayat 1-6 dibacakan oleh Sugianto, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah Kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada camat Kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor taman.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjanji juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan kami menerima baik bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden, kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Tlogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
1: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
7: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
6: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
8: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
9: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
8: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
10: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
8: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
12: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
11: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
13: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
11: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
14: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
15: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
16: But at the end it's about us, so we want
17: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
15: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhir musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
18: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
17: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
15: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandung Lombok, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kali ini bersama Dian Octavia. Tadi kita sudah dengarkan update informasi di Warta Berita Pro 3. Sekarang kami temani Anda di Lampung malam ini. Kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak yang akan menemani hari Anda di hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Sebelum kita hitung mundur menghadapi Senin kembali, nggak masalah, yuk kita nikmatin weekend kita nih yang akan segera berakhir.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
2: udah lagi, leh.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Ya pendengar, siapa nih yang lagi gila-gilaan juga menghabiskan waktu di akhir pekan ini, Minggu malam Senin. Masih ada waktu kak untuk kita menikmati dulu nih sensasi libur sebelum besok gaspol lagi hari Senin dengan berbagai rutinitas yang pastinya sudah mulai menanti Anda. Tapi kalau misalnya nanti ya kayaknya aduh weekend ini gak kerasa sih kak, kayak udah lewat gitu aja. Tenang, bulan Mei ini lumayan banyak long weekend yang bisa Anda nikmati. Di minggu depan itu ada tanggal 14 Mei di hari Kamis ya, adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Dan juga di hari Jumatnya 15 Mei itu cuti bersama. Dan pasti itu jadi long weekend dong, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh lumayan banget. Terus juga ada nanti di tanggal 27 Mei itu adalah Idul Adha. 28 Mei nya cuti bersama, itu di hari Rabu, Kamis. Jumatnya agak kepepet sih ya waktunya gitu. Tapi intinya adalah di bulan Mei ini masih banyak waktu-waktu libur yang bisa untuk Anda manfaatkan bersama orang-orang tersayang. Biasanya pada kemana sih kalau misalnya lagi long weekend gini? Mungkin jalan-jalan gitu ya, mengunjungi tempat yang udah lama banget pengen dituju, atau misalnya pengen juga ke kampung halaman dan sebagainya. Enak banget sekarang Provinsi Lampung tuh punya jalur tol yang pastinya sudah memberikan kelancaran dalam setiap perjalanan kita. Nah, sambil Anda lewat tol, jangan lupa yuk kita tingkatkan juga perekonomian daerah dengan mendukung UMKM-nya. Karena memang rest area tol ini jadi pusat ekonomi baru, dan ada 460 UMKM tersebar di 29 titik sepanjang JTTS. PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera ini terus membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Pengelola menyatakan JTTS tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi. Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Bapak Iwan Hermawan, mengatakan kan, jalan rest area ini memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Bukan cuma untuk istirahat, tapi juga jadi ruang promosi untuk berbagai produk unggulan daerah. Apalagi kan memang banyak banget ya yang melalui itu dari plat-plat daerah lain, sehingganya banyak juga nih pasti yang pengen beli kayak oleh-oleh gitu kan, sekalian juga jadi media promosi. Nah tapi kita juga yang ada di sini gitu ya, menjadi wisatawan lokal, gak masalah dong untuk terus juga memberikan support kita kepada UMKM lokal. Nah saat ini ada 460 UMKM yang sudah mengisi 29 rest area di sepanjang JTT. Tentunya ini juga dilakukan melalui peningkatan konektivitas, penciptaan peluang usaha, dan lapangan pekerjaan baru di sekitar wilayah operasional jalan tol. Kemudian juga pastinya program pemberdayaan UMKM ini jadi salah satu upaya Hutama Karya untuk membuka akses usaha yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal. Jadi untuk Anda yang lagi jalan-jalan, lagi menikmati ya di bulan Mei ini nantinya long weekend, libur panjang, apapun itu, jangan lupa yuk kita dukung UMKM lokal kita supaya makin lagi berdaya perekonomian kita.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: se son goña.
1: Pendengar, setelah ini kita akan mengikuti sandiwara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kali ini. Adapun sebuah sandiwara yang akan kami tayangkan kali ini berjudul Pahlawan Sepanjang Hidup. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah gubuk kecil di pinggir pasar, hidup seorang gadis bernama Alia. Usianya baru 17 tahun, masih duduk di bangku SMA. Ibunya telah lama meninggal, dan ia hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang bekerja sebagai tukang panggul di pasar. Hidup mereka sederhana, tapi mimpi Alia setinggi langit.
3: Ayah, Alia tadi masak nasi goreng kemangi. Sebelum ayah berangkat ke pasar, ayah sarapan dulu ya.
4: Luar biasa anak gadis ayah. Sekarang sudah bisa masak.
3: Ayah nih bisa aja. Ya, nanti kalau Alia sudah menikah, kalau bisa ayah tinggal sama Alia aja ya. Biar ada yang masakin terus.
4: Jangan salah, ayah juga kan jago masak, persis seperti ibumu dulu.
2: Perbincangan hangat terus terjadi di meja makan, yang sekaligus menjadi meja belajar Alia selama ini, dan sekaligus juga sebagai ruang tamu di rumah kecil tersebut. Drama radio Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Argan Prayoga sebagai ayah, Hasnia Rahmawati sebagai Alia, Gita Puspita sebagai ibu-ibu pasar, dan narator Dede Firdaus.
4: Ya udah, kalau begitu ayah berangkat kerja dulu ya. Nanti kamu hati-hati berangkat sekolahnya. Mudah-mudahan ada temanmu lagi yang menghampirimu, biar kamu gak susah berangkat sekolahnya.
3: Ya, Alia gak apa-apa kok jalan kaki juga, kan sehat.
4: Nanti kalau ayah sudah punya uang, ayah belikan motor buat kamu ya.
3: Iya ayah, ya sudah, nanti keburu siang loh. Hati-hati ya, jangan angkat yang terlalu berat.
4: Kalau gak angkat berat, gak ada uang buat kamu sekolah nak. Ayah cuma ingin satu, lihat kamu lulus sekolah, jadi dokter, dan bahagiain diri kamu sendiri.
3: Ayah itu sudah bahagiain Alia setiap hari. Ayah pahlawan buat Alia.
2: Ayah tersenyum dan mengelus pundak putrinya dengan lembut sambil tersenyum, seperti memberi tanda kasih sayang yang kuat antara keduanya.
5: Bapak, terima kasih ya sudah bawain barang-barang saya. Padahal ini berat banget loh, Pak. Tapi alhamdulillah Bapak masih kuat. Kok masih kuat aja sih, Pak?
4: Demi masa depan Alia, Bu. Selama badan ini masih kuat, ayah gak akan berhenti.
2: Tujuh tahun kemudian, semua hal yang terjadi dalam kehidupan Alia dan ayah sudah terekam dalam memori banyak orang. Begitupun dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ini, Alia berhasil mendapatkan banyak penghargaan dan beasiswa akademik, termasuk mendapatkan beasiswa kedokteran hingga lulus kuliah. Saat ini adalah masa di mana Alia mendapatkan hasil kuliah kedokterannya.
3: Ayah, Alia sekarang harus menjadi dokter. Jas putih ini bukan cuma milik Alia, tapi milik ayah juga.
6: Alhamdulillah, ayah bangga sekali nak. Semua lelah ayah terbayar sudah.

0: Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah jatuh sakit. Alia berusaha merawatnya, tapi Tuhan punya rencana lain.
1: Alia, teruslah jadi dokter yang menolong banyak orang. Jangan pernah lelah.
2: Iya ya, tapi jangan tinggalin Alia. Nanti Alia sama siapa?
0: Hari itu, pahlawan hidup Alia pulang ke pangkuan Tuhan.
2: Ayah, jas putih ini akan Alia pakai untuk melanjutkan perjuangan ayah. Bagi dunia, ayah mungkin hanya tukang panggul. Tapi bagi Alia, ayah adalah pahlawan sejati yang rela mengorbankan segalanya demi mimpi anaknya. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Alia sayang ayah. Alia sayang ayah.
0: Pahlawan sejati tak selalu memegang senjata. Kadang mereka hadir di rumah kita tanpa sorot kamera, tanpa tanda jasa. Hanya cinta dan pengorbanan yang tidak terbatas.

Lawan Sepanjang Hidupku, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan juga Sumarno. Sampai jumpa di drama radio selanjutnya.

0: Bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
4: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
3: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
5: Tambah lagi, satu versi lagi.
3: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
4: Emang gimana caranya, Mbak?
3: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
4: Oh iya, bener juga ya.
3: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
4: Wah, ternyata gampang ya?
3: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan.

Pendengar, kalau tadi di awal kita sempat ngobrol ya tentang long weekend yang banyak nih di bulan Mei, dan kita bisa untuk manfaatkan itu dengan mendukung UMKM yang ada di wilayah kita, apalagi di Provinsi Lampung. Untuk Anda yang pengen jalan-jalan lewatin jalur tol, tentunya juga ada beberapa rest area yang sudah mendukung dengan tentunya memberikan potensi ya kepada UMKM promosikan bahan-bahan dan barang-barangnya. Nah, selain dari itu, tentunya untuk Anda juga yang punya rencana untuk liburan, jangan

rute alternatif ya, karena kalau kemacetan kan kita sudah bisa nih untuk prediksi ya di beberapa titik yang memang akan jadi langganan macet gitu. Coba berangkat lebih awal atau pilih waktu di luar jam sibuk dan gunakan rute alternatif atau aplikasi navigasi untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time. Selanjutnya yang paling penting banget ya, jangan sampai giliran hari H Anda mau berangkat malah ngedrop kondisi fisiknya. Makanya pas pastikan tubuh dalam kondisi fit sebelum berangkat. Istirahat cukup, konsumsi makanan bergizi, dan bawa obat-obatan pribadi. Kalau perlu nih, pas lagi perjalanan jauh, jangan memaksakan diri berkendara saat lelah untuk menghindari resiko seperti microsleep. Selanjutnya, amankan barang bawaan. Jadi yang pasti, waspada selalu dengan barang pribadi, terutama di tempat ramai seperti terminal, bandara, atau objek wisata. Pakai tas dengan resleting yang aman dan hindari membawa barang berharga secara berlebihan. Dan yang paling penting juga, selain daripada barang-barang yang kita bawa adalah yang kita tinggalkan. Pastikan rumah dalam kondisi aman. Sebelum berangkat, cek semua pintu dan jendela itu sudah terkunci, cabut peralatan listrik yang tidak digunakan, dan informasikan kepada tetangga atau petugas keamanan setempat kalau Anda mau berpergian. Itu ya beberapa hal yang bisa disiapkan dari sekarang untuk tentunya Anda manfaatkan nanti di libur panjang atau long weekend selama bulan Mei ini. Minggu depan udah ada rencana mau kemana nih Anda?

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
3: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Mendengar kalau misalnya ngobrolin tentang libur, tuh pasti kayak kebayangnya, aduh happy banget gitu ya. Punya waktu yang akhirnya bisa lebih mengistirahatkan diri dari pikiran yang penuh dengan pekerjaan atau dengan PR-PR kalau anak-anak sekolah gitu ya. Atau kalau misalnya buat bunda-bundanya nih dari nyiapin bekal ataupun juga ikutan tentunya yang mempersiapkan untuk pelajaran. Karena kan kadang-kadang ikutan juga untuk menemani anak-anak belajar seperti itu. Tapi ada juga nih yang rasanya kayak, wah walaupun lagi libur bukan berarti harus pergi kemana-mana gitu. Ada yang mungkin punya pilihan untuk enggak deh, enggak kemana-mana, kayak pengen di rumah aja. Justru ada pula kegiatan yang bisa jadi pilihan. Salah satunya adalah detox tubuh. Ini penting banget sih, karena kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu kan ya. Wah udah makan apa aja gitu kan. Kadang mungkin lagi banyak kerjaan, yang penting makan tuh kenyang aja, gak dilihat gitu kan ini sesuai apa enggak gitu untuk kebutuhan gizi yang diserap tubuh dan lain sebagainya. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah biasanya nih waktu-waktu libur bisa banget untuk diisi ya, itu dengan kita lebih berolahraga. Kemudian juga siapin beberapa disiplin makanan gitu lah bisa dibilang ya. Tapi mesti komit juga dengan diri sendiri. Yang paling penting adalah perbanyak minum air putih deh, karena memang air putih itu kunci utama ya dalam proses detoksifikasi. Cairan ini akan membantu ginjal membuang racun lewat urin dan juga menjaga metabolisme tetap lancar. Usahakan minum minimal 2 liter per hari atau lebih jika ya memang Anda punya aktivitas yang lebih juga. Atau nih Anda bisa tambahkan seperti lemon atau mentimun untuk sensasi segarnya, kayak infused water gitu. Nah selanjutnya bisa juga nih lakukan juga makanan tinggi serat yang bisa didapatkan dari buah, sayur, dan biji-bijian. Selanjutnya kurangi gula dan makanan olahan. Nah, dengan waktu yang lebih, pasti kita juga bisa untuk manfaatkan dengan mengolah makanan yang kita punya. Usahakan real food dan tidak terlalu harus diolah berkali-kali sehingganya nanti malah gizinya juga sayang terlepas begitu saja gitu ya. Nah, selanjutnya juga yang paling penting ini adalah rutin berolahraga. Bisa deh mau yang gimana? Apakah jalan kaki, sembari kita juga bisa untuk hirup udara segar, bisa juga dengan yoga atau stretching selama 20-30 menit aja di setiap harinya. Konsistensi itu jauh lebih penting dibandingkan intensitas yang tinggi. Dan dengan adanya libur panjang, sebenarnya kita juga bisa manfaatkan untuk istirahat yang cukup dan berkualitas. Tidur deh dengan tidak terlalu banyak pikiran berat gitu ya. Pasti jadi waktu untuk tubuh memperbaiki diri, termasuk proses detoksifikasi alami. Kalau kurang tidur, ya jadinya ganggu fungsi organ dong dan memperlambat pemulihan tubuh. Pastikan Anda tidur 7-9 jam setiap malam untuk tubuh kembali segar dan bertenaga. Jadi gimana nih kira-kira punya rencana apa untuk long weekend minggu depan? Wah, tentunya jangan sampai ketinggalan untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai kebutuhan.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

98,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Ruang Rindu di ruang dengar Anda. Sampai nanti jam 23.00 waktu Indonesia Barat alias jam 11 malam, kita undang serta Anda untuk ikut serta untuk request lagu-lagu favorit Anda yang bisa untuk dikirim ya lewat line WhatsApp atau juga line telepon tentunya. Di line telepon 0721-269-72 atau juga di WhatsApp 0811 720709.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Dengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Hari Minggu malam ini, pendengar, dengan cuaca yang cukup kondusif ya. Waduh, kondusif. Artinya maksudnya nggak lagi hujan banget gitu kan. Dan bisa untuk dinikmati untuk Anda yang ingin berkegiatan di luar. Misalnya ya ketemu sama teman-teman, nongkrong gitu kan ya. Saling tukar kabar. Tapi yang penting saat lagi kayak gini, jangan sampai nyenggol untuk topik-topik yang sensitif. Gimana tuh, maksudnya sih pengen tahu kabar, malah jadinya terlalu kepo sama urusan. Tetap ya, boleh deh saling silaturahmi, tapi yang penting jaga privacy masing-masing. Ya ampun, kita nih mau undang lagi yang ingin request ya, pastinya lewat line WhatsApp atau juga di line telepon ya, masih di ruang rindu. Sapa dulu deh yang ada di WhatsApp ya. Ada si siapa nih? Ada Tony yang ada di Pramuka. Mari kita request dong lagu dari miliknya Anji dengan Tentang Rasa. Selanjutnya ini ada Widya yang ada di Sukarame. Mari kita request lagunya Once dengan Delova. Ya ampun, langsung flashback deh ke film-film tahun itu ya. Karena ini kan juga jadi salah satu lagu soundtrack ya dari sebuah film kala itu. Lanjutnya ada siapa lagi? Ada si Mita yang ada di Haji Mena. Mari kita request juga dong kak lagu dari miliknya Westlife yang Full Again. Ya ampun, ngobrolin tentang Westlife ya. Ya ampun, siapa sih yang kayaknya tuh kalau denger lagunya enggak langsung recall memory gitu kan ya, sama di tahun itu ada apa aja gitu kan, kejadian-kejadian yang mengingatkan Anda dengan mendengarkan lagu-lagu itu. Jadi kalau misalnya generasi yang saat itu memang besar dengan lagu-lagu Westlife, kayaknya perlu banget ya untuk ikutan yang satu ini tuh, ada konser 25 tahun anniversary tour yang akan digelar sama si Westlife. Ya ampun, kayak, hah? Mereka udah ulang tahun ke 25, tapi bukan usia mereka yang 25 nih, usia si, bukan usia personil, tapi usia si bandnya gitu kan ya, usia si Westlife-nya. Ya ampun. Kabarnya, nanti konser itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027. Cus, udah bisa nabung dari sekarang. Kalau diingat lagi, Westlife tuh sering banget ya menggelar konser di Jakarta. Tahun depan mereka akan merayakan ulang tahun juga di Jakarta. Dan tentunya dengan hal ini tuh kayak bisa kembali untuk membuat reuni para fans dari Westlife. Dan gak cuma momen itu aja pendengar, kabarnya konser Westlife itu sebelumnya ada di Stadium Show, Stadion Madia dan SBSD, tapi juga udah sold out. Jadi memang akan ada lagi, akhirnya dibuat lagi nih konser Westlife itu. Dan yang pastinya juga bisa untuk momen itu tadi ya, para penggemar kembali reunian dengan memori kala itu. Waduh, kira-kira udah kebayang belum pengen nontonnya bareng siapa? Bestie yang mana? Ya udahlah ya, bisa nabungnya dari sekarang. Dan udah bisa juga untuk apalin-apalin lagi lagunya Westlife dari sekarang. Ya kita dengerin dulu ini yang kali ini langsung mau kita putarkan, Westlife Full Again.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

Pendengar, memasuki memang bulan Mei yang salah satunya perlu diantisipasi adalah perubahan cuaca. Udah siap belum sih menghadapi musim kemarau yang kabarnya ini akan lumayan gitu ya, lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Cuacanya makin terik dan suhu di banyak daerah ikutan naik. Walaupun kalau untuk di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung ya, tadi sempet tuh kita kayak agak, wah paginya panas banget gitu ya. Kemudian sempat cek di BMKG, wah jam satunya hujan. Bener, hujan. Masih ya, ada gitu selang-selingnya saat hujan. Dan bersyukur banget sih, jadinya cuaca juga cenderung lebih adem gitu kan ya, tidak terlalu panas ekstrim. Tapi bagaimana jika nanti beberapa hari mendatang gitu kan ya, akan ada tentunya cuaca yang lebih ekstrim lagi. Karena memang La Nina sudah berakhir dan Super El Nino atau Nino Godzilla menunggu. Nah itulah istilah untuk menyebut musim kemarau ekstrim dan berkepanjangan. Baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan GFSK merilis ada 20 daerah terpanas ya. Itu di 23 sampai 24 April 2026, yang suhunya tuh sampai 36,8 derajat Celcius. Emang ada beberapa efek dari suhu panas. Yang pasti kita jadi mudah berkeringat dong ya. Kemudian kondisi panas dan lembab membuat bakteri berkembang, jadi menimbulkan bau pada pakaian dan tubuh. Kemudian rasa gerah yang memicu pertumbuhan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan kulit. Dan suhu panas serta polusi lantas jadi penyebab pakaian jadi bau ya. Sehingganya kita perlu banget untuk menjaga supaya jangan sampai gitu kan ya, muncul yang tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya lagi berkegiatan, misalnya lagi kerja, lagi sekolah dan lain sebagainya. Jadi penting sekali juga untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Supaya kenapa? Karena banyak juga ya yang lebih sensitif gitu kan, alergi dan sebagaimana mestinya gitu. Ada yang dia panas kok kayaknya jadi gatel-gatel gitu. Nah itu salah satunya yang juga akhirnya menjadi tantangan untuk kita. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan ya. Dan tentunya kita juga masih di Ruang Rindu kali ini menemani Anda dengan lagu-lagu yang akan membuat Anda recall kembali memori, yang membuat Anda kembali rindu dengan masa-masa sebelumnya gitu. Waduh, ini ada siapa nih mau ikutan request juga? Ada Lila yang ada di Pahoman, mau ikutan request dong lagunya Maroon 5 yang This Love. Ya yeah, oke, kita siapin ya. Lanjut ada Fenty juga nih di Pringsewo. Halo Fenty, katanya mau ikutan request dong lagunya si Lima Romeo, Bukan Modus. Banyak yang modus-modusin ya, memang deh. Gak ya, yang pasti sekarang kayak udah lebih pinter gitu loh. Kita tuh kayak ada aja di media sosial semacam kayak edukasi untuk kita lebih cerdas menghadapi orang-orang dengan banyak modusnya. Iya bener ya. Ada siapa lagi nih? Ada si Rinda yang ada di Pahoman. Mari kita request lagunya Anda Dalam Suatu Masa. Yuk kita langsung siapin lagunya satu persatu untuk Anda. Tetap di sini sampai nanti jam 11, kita masih akan temani Anda di Ruang Rindu.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kok

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar, banyak cara untuk kita mengisi ke apa ya, bisa dibilang itu kelebihan waktu kita gitu kan ya. Kalau misalnya Anda sendiri sukanya yang gimana sih pendengar? Kalau misalnya Anda termasuk orang yang kayaknya, wah aku sih sukanya hal-hal yang enak aja gitu kan ya, hal-hal yang pasif gitu. Misalnya kayak tiba-tiba gak kerasa udah nyekrol konten media sosial sampai beberapa jam kemudian. Yeah. Ada gak yang kayak gitu? Kayak awalnya tuh niatnya cuma pegang HP tuh ngecekin jam atau cek agenda hari ini mau ada apa. Tau-taunya udah 3 jam berselang, kok masih gak ada pergerakan? Hati-hati pendengar. Bisa jadi sebenarnya itu tanda kita udah overdosis digital. Gimana lagi tuh? Overdosis bukan hanya kepada si obat aja ternyata. Ada juga nih kalau kita terlalu berlebihan mengonsumsi konten digital. Tanda-tandanya, yang pertama nih, biasanya mood hari itu tergantung sama feed yang kamu konsumsi. Jadi waktu pagi hari ceria, bahagia, abis lihat konten lucu, tapi sore yang dikit kayaknya udah mulai kayak perengat-perengut karena lihat postingan teman-teman liburan tanpa kamu. Aduh, gak gitu juga dong ya. Tandanya tuh udah kebanyakan nih konsumsi konten digitalnya. Awalnya tuh kayak kan happy-happy aja, kenapa jadinya tiba-tiba ada masalah gitu gara-gara ngelihat konten digital doang? Langsung deh semuanya buyar. Orang-orang di rumah juga kadang-kadang kena juga ya efek dari ini. Nah, yang penting nih untuk kita lakukan sebenarnya harus banget kita filter dan proses dulu informasi yang kita terima. Kurasi lagi konten yang kamu konsumsi dan akun yang di-follow. Karena itu ngaruh banget sih. Kadang-kadang tuh ada tuh misalnya konten yang kita follow itu tuh ngajaknya tuh kayak ya ngajak ribut mulu gitu. Kadang-kadang juga ngefek ke diri kita, agak gampang panasan jadinya. Nah, bisa juga nih kalau misalnya Anda kayak, ah enggak kok aku lagi scroll media sosial buat cari inspirasi, tapi ternyata kok kayak enggak terhitung lamanya, udah kebanyakan nih, udah kelamaan nih, layar kerja sama layar sosmed tuh kayak sering banget dampingan, yang banyak dikonsumsi malah layar sosmednya akhirnya. Iya, bisa nih kita lakukan setting timer browsing. Jadi set 15 menit deh buat cari referensi, terus konsisten tutup semua tab hiburan yang malah berujung bikin kita overdosis konten digital. Karena ternyata menumpuk informasi yang gak relevan juga bikin otak kita tuh kerjanya terlalu berat ya. Selanjutnya, kalau kamu ngerasa panik sehari aja gak online, nah ini juga bisa jadi tanda kamu sudah overdosis konten digital. Kayak ada momen takut banget ketinggalan update, padahal yang gak ada yang urgent juga. Dan perasaan ini bikin kamu jadi susah untuk hadir di dunia nyata. Jadi kayak dikit-dikit mulai gak nyambung, kayak ya udah deh, pikirannya di mana, badannya di mana. Coba yuk kita mulai dikesampingkan gawainya kalau lagi beraktivitas. Latih rasa cukup tanpa harus online tiap menit. Gimana? Kira-kira itu termasuk yang Anda rasakan juga gak di kebiasaan sehari-hari? Karena ternyata efeknya gak oke banget ya untuk tubuh. Overdosis digital juga bisa bikin kita gampang low bat. Gak cuman perkara teknologi atau barang-barang elektronik aja yang low bat, kita juga bisa. Jadi ya sejauh mungkin kita bisa untuk lakukan hal-hal yang mengantisipasi overkonsumsi konten digital mulai dari sekarang.

enggak? Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Masih dalam kebersamaan kita pendengar di pukul 22:42 waktu Indonesia Barat bersama Dian Oktavia di Ruang Rindu. Kali ini kita mau sapa dulu yang sudah ikut bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ini sudah ada siapa? Halo, sudah ada si Lina yang ada di Natar. Kak, pengen dengerin dong lagu dari miliknya Maudie Ayunda yang Aku Sedang Mencintaimu. Oke, ada lagi ini dari Oki yang ada di Haji Mena, mau ikutan request lagu dari miliknya Krisye. Apa aja? Gimana kalau kita siapin lagunya Krisye? Emang ini agak lama, tapi ini lagi ada sebuah hal yang perlu diketahui juga nih pendengar ya. Lagu Krisye kan salah satunya, kayak semuanya hits, tapi yang satu ini pasti juga hits, Lilin-lilin Kecil. Dan ternyata pada hari Kamis lalu, 7 Mei 2026, pencipta lagu dari Lilin-lilin Kecil ini telah berpulang, yaitu James F. Sunda. Kabar ini pun dibagikan dalam Instagram miliknya yang tentunya juga di-share oleh keluarganya. James ini meninggal dunia dengan tenang di New York pada hari Kamis 7 Mei 2026. Dan tentunya dari unggahan itu pun banyak dipenuhi ungkapan duka dari selebritas dan musisi Indonesia. James F. Sunda memang dikenal sebagai pencipta lagu, ini salah satunya yang dinyanyikan oleh Krisye, yaitu Lilin-lilin Kecil. Dan memang di usianya yang sudah 70 tahun, ia pun dikelilingi oleh istri, anak, dan keluarga tercinta ya. Dan James F. Sunda sendiri memang dikenal sebagai salah seorang komposer, penulis lagu, produser, serta arranger paling berpengaruh dalam sejarah musik populer Indonesia modern. Karya-karyanya tuh sudah melintasi generasi pendengar dan menjadi bagian penting dari perjalanan industri musik tanah air sejak 1970-an. Selain Lilin-lilin Kecil, ada juga hits kenamaan lainnya, September Ceria, pasti tahu dong. Lagu ada juga Astaga sampai When You Come Into My Life yang ia ciptakan bersama Titi Puspa, Klaus Main, dan Rudolf Schindler dari Scorpion. Keren banget. Bahkan lagu Lilin-lilin Kecil ini yang dirilis pertama kali tahun 1977 masuk ke dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia tahun 2009. Jadi memang ini menjadi hits yang kenamaan sekali ya. Dan ini pun menjadi salah satu karya yang bisa kita kenang setelah James berpulang dengan perjuangan kerasnya tanpa lelah melawan kanker paru-paru yang ia idap sejak 2024. Yuk kita dengerin lagunya. Ini dia Krisye, Lilin-lilin Kecil.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu dari jam 9 sampai 11 malam. Setelah ini masih ditemani untuk Anda tentunya mencoba untuk menikmati jam, menit demi menit, tentunya berganti hari dari Minggu ke Senin ya. Masih bersama Dian tentunya di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

pendengar pernah gak sih kepikir gitu ya, di zaman saat ini, di situasi ekonomi dan perubahan iklim seperti saat ini, sepertinya kita memang dituntut untuk belajar kembali terhadap beberapa keterampilan. Banyak yang akhirnya turun gunung untuk merasakan belajar langsung bagaimana caranya untuk menanam sayur-sayuran, memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami apapun. Tadi ada sayuran, tanaman obat-obatan, atau juga mulai belajar berternak untuk menjaga ketahanan pangan mulai dari rumah. Selain itu, kita mulai deh untuk mencoba lagi hal-hal lain yang bisa juga untuk sustainable living. Biasanya nih, mulai dengan belajar menjahit. Dari pakaian-pakaian lama yang kayaknya tuh udah mulai ada kerusakan, bisa dibenerin. Atau misalnya kita sudah mulai bosen dengan satu cuttingan, satu pola, kita bisa bikin dengan model yang baru dan lain sebagainya. Atau juga sekarang tuh sudah mulai lagi ada pelatihan-pelatihan seperti bagaimana caranya kita bisa untuk memanfaatkan barang-barang bekas. Wow, semakin bermunculan dari pelatihan-pelatihan yang membuat kita bisa memanfaatkan barang secara berkelanjutan supaya juga tidak membuat usia pakainya itu menjadi sempit gitu ya, menjadi sebentar dipakai tapi bisa lama gitu. Kemudian juga tadi ketahanan pangan yang membuat kita juga menahan untuk konsumsi berlebihan pada hal-hal yang mungkin kayak bisa kita jaga, bisa kita tahan gitu. Wah, kalau Anda sendiri sudah kepikiran pengen belajar apa sih dalam hal keterampilan hidup supaya bisa lebih sustainable living? Dengan cara itu mungkin bisa mulai meringankan bumi dengan langkah sederhana yang dimulai dari rumah.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
2: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
2: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
2: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
2: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
3: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Senang sekali ya pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa nih pendengar di 90,9 FM. Dan seperti biasa bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan seperti biasa ya pagi hari ini, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Haji Yulianto SE MPDI dari IKDI Lampung. Kita akan ngobrol tentang keutamaan bulan Zulhijjah pendengar. Nah, untuk Anda juga bisa ikut bergabung dalam acara ini ya pendengar. Anda nanti bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga 30 menit ke depan ya. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sekaligus juga membuka kebersamaan kita tentunya dalam acara Mutiara Pagi. Dan baik pendengar, sebelum rangkaian lagu-lagu Islami kami akan hadirkan untuk Anda, kita dengarkan dulu Murattal Quran ya. Terlebih dahulu akan kami hadirkan dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik yang istimewa tentunya tentang keutamaan bulan Zulhijjah pendengar. Sebuah bulan mulia yang di dalamnya tentunya terdapat banyak keutamaan, amal-amalan terbaik serta juga momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yulianto MPDI pendengar. Kita akan ngobrol bersama beliau selama 30 menit ke depan dalam acara Mutiara Pagi. Kita akan ngobrol tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yulianto nih. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ustadz pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, pagi hari ini kita ngobrol ya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Nanti juga kita akan undang pendengar kita untuk ikut bergabung nih Pak Ustadz. Namun sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustadz tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Yang pertama, marilah kita senantiasa syukur, bersyukur kehadirat Allah SWT, syukur atas nikmat-nikmat-Nya, syukur atas iman yang ada dalam diri kita, dan syukur Allah SWT kuatkan hidayah tersebut kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memiliki komitmen untuk terus senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kita syukuri dengan cara senantiasa menambah juga wawasan kita, terus ngaji tiada henti dalam rangka untuk lebih kita memiliki nilai di sisi Ilahi Rabbi. Salawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan, kita sanjungkan kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul yang kita harap-harapkan syafaatnya, seorang Rasul akhir zaman yang telah membawa risalah Islam, yang menghantarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membawa ajaran-ajaran Islam ini di tengah-tengah kehidupan, yang pada akhirnya manusia tidak terkena yang namanya urusan-urusan fitnah-fitnah yang senantiasa melanda setiap manusia. Bisa fitnah dunia, bisa fitnah harta, bisa fitnah-fitnah yang lain, atau yang memang senantiasa dihadirkan oleh Allah SWT untuk menguji bagaimana konsistensi keistiqomahan kita dengan ajaran yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa pantas untuk nantinya mendapatkan syafaatnya di yang berakhir nanti. Allahumma amin. Para pendengar dimanapun berada, kita sudah memasuki pada akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Artinya ini juga bulan-bulan yang mulia. Ada 4 bulan di sisi Allah SWT yang sangat dimuliakan. Arba'atun hurum, ya. Satu bulan sebelumnya sudah kita lewati, yakni bulan Rajab. Nah, ini sudah masuk pada bulan Zulqa'dah. Dan kira-kira sekitar satu pekan ke depan, kita sudah memasuki pada bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ini termasuk juga di antara 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu baginda Nabi kita sudah menyampaikan kaitan dengan kemuliaan daripada bulan Zulhijjah ini. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min ayyamin amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni asyrul awal min Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah? Qala, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam narji' min dzalika bisyai. Ya. Tiada hari-hari, ya, di mana amalan-amalan di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibanding dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, bahkan dibanding dengan jihad fisabilillah yang bisa mengalahkan amal-amal soleh pada 10 awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, maka itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berangkat berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan hartanya, sehingga tidak sedikit pun yang kembali, alias orang yang berjihad dan mati syahid. Itulah amalan yang bisa mengalahkan pada 10 awal Zulhijjah. Ini saya sampaikan berulang-ulang di berbagai taklim, berbagai khutbah Jumat, sejak bahkan seminggu yang lalu sudah saya sampaikan. Untuk apa? Dalam rangka untuk tadhkirah, untuk mengingatkan kita bahwa kita mestinya harus punya hitungan-hitungan. Ini bulan yang mulia, ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan amalan soleh pun lebih dicintai oleh Allah SWT, yaitu awal Zulhijjah. Apa keistimewaan pada bulan Zulhijjah? Yang pertama, dia bagian daripada bulan haram. Ya, bulan, 4 bulan yang dimuliakan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang kedua, ini adalah bulan di mana pelaksanaan perjalanan ibadah haji utamanya adalah pada 8, 9, dan 10 Zulhijjah, itu yang 3 hari itu. Di dalamnya juga senantiasa kita akan ketemu pada 9 Zulhijjah, yakni kita puasa Arafah. Ya. As-saumul yaumul Arafah, kafaru sanatain, madiatan wa mustaqbilatan. Puasa di hari Arafah itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita, ya, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, bulan di mana itu termasuk di hari ada yang namanya hari raya Idul Adha. Orang-orang Jawa mengatakan hari raya besar. Nah, itu. Nah, ini tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 9-nya utamanya kita puasa, ternyata nilainya juga seperti itu. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan berkorban, motong hewan kurban. Tanggal 11, 12, dan 13-nya yaumut tasyrik, yaitu hari tasyrik, hari bersenang-senang, makan, minum, dan seterusnya. Haram hukumnya untuk berpuasa. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama, kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Apa yang pertama adalah senantiasa meniatkan untuk lillahi ta'ala, karena Allah SWT, bahwa sejak tanggal 1 kita sudah dibiasakan untuk melakukan kalimat-kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid, tidak lain dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggal 9 atau saat ketika malam Idul Adha, sejak tanggal 1 itu sudah dilakukan. Bahkan Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah keliling ke pasar-pasar menyampaikan yang namanya kalimat-kalimat tersebut. Kalimat takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Yang kedua adalah bagaimana kita juga membiasakan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 9. Kalaupun toh tidak kita bisa tanggal satunya, ya paling enggak terserah mana kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi tanggal 9-nya jangan sampai kita tidak berpuasa. Meskipun secara hukum fikih dia adalah sunat muakkadah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana senantiasa memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Kalau kita ini yang laki-laki, bagaimana diupayakan manakala tidak ada yang nanya uzur syar'i untuk senantiasa berjamaah di masjid atau di musola atau di mana diadakan sholat berjamaah. Yang kedua, senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, tidak sekedar pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya nilai-nilai amalan-amalan kita pada bulan Dzulhijjah ini juga sesuatu yang luar biasa. Kalau Rasulullah menyatakan alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau alif lam mim saja sudah itu 3 huruf. Bagaimana kalau kita membiasakan dalam hari-hari tersebut, itu kita bisa membacanya sampai 2 juz, atau 1 juz per hari paling enggak lah minimal-minimalnya. Tentu ini perlu latihan dari sejak sekarang ini. Sebagaimana kita bisa melakukannya pada bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu. Yang keempat, biasakan untuk senantiasa untuk bersedekah semampu yang bisa kita lakukan. Yang kelima, senantiasa perbanyak kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan kita senantiasa untuk dilapangkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat dan seterusnya. Saya kira ini beberapa keutamaan pada bulan Dzulhijjah, yang nanti puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada yang namanya pelaksanaan pemotongan hewan kurban, yang itu simbol sebagai sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang dahulu dicontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas anaknya yang bernama Ismail. Nah, mudah-mudahan dengan kita memotong hewan kurban ini, nilai-nilai kehewanan kita bisa terhilangkan dari kehidupan kita, sehingga yang ada adalah nilai-nilai ilahiyah, keimanan kita kepada Allah SWT, dan memiliki kepedulian dengan sesama yang ada kita ini. Saya kira demikian, begitu banyak nikmat-nikmat Allah SWT, maka mari kita senantiasa melakukan dengan sebaik-baiknya, terutama juga korban tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 atau 12 dan 13. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, kita akan undang ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Untuk Anda bisa gabung bersama kami pendengar melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Baik Pak Ustadz, kita langsung aja nih ya, untuk membacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya ya, kalau kita mau berpuasa di bulan Zulhijjah pada tanggal berapa dimulainya Pak Ustadz? Salam kenal juga dari Ibu Suwarni nih di Permata Asri 2 Karanganyar Pak Ustadz. Dia nanyain tanggal-tanggal berpuasa bulan Zulhijjah nih Pak Ustadz.
1: Ya, Bu Suwarni, terima kasih pertanyaannya. Ketika Ibu mau berpuasa di bulan Zulhijjah itu niatkan, kalau memang Ibu enam puasa sejak tanggal 1, berarti misalnya tanggal 1-nya itu besok ya, nanti sorenya itu kita siap-siap untuk besok tanggal 1 Zulhijjah kita puasa. Apa niatnya? Ya puasa di bulan Zulhijjah niatnya gitu ya. Nah, ketika itu bertepatan hari, misalnya besok itu tanggal 1 Zulhijjahnya kok ada yang namanya hari Senin, maka kita niatnya juga puasa Senin dan puasa Zulhijjah sejak tanggal 1 sudah bisa Bu. Nah, itu masalah ada yang puasa ada yang enggak, itu terserah masing-masing. Lana maluna walakum akmalukum. Nah, oleh karena itu tadi kan sudah disampaikan bagaimana keutamaan 10 awal Zulhijjah ya. Dari tanggal 1 sampai 9 itu ada puncaknya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah atau Arafah, hari Arafah kita berpuasa juga gitu. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan yang namanya untuk sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Bisa secara sendiri-sendiri, bisa dikoordinir oleh mungkin panitia. Kalau kita Indonesia ini dikoordinir oleh panitia sebagian besarnya. Kalau di negara-negara Islam yang lain di Timur Tengah sana itu udah biasa-biasa aja. Kalau di Arab Saudi, di Mekah Mukarramah, kan memang saat pelaksanaan berbarengan dengan yang namanya ibadah haji, maka di sana ada yang namanya pemotongan hewan kurban yang masing-masing lakukannya. Biasanya juga di sana sudah ada pengelolanya, karena sekian juta ya kurban, maka sudah dikelola secara

0: nih, tapi ada sedikit tambahan nih dari hamba Allah. Katanya kita yang tidak sedang menjalani ibadah haji, apakah boleh Pak Ustadz untuk puasa Arafah? Jika boleh, apa manfaatnya Pak Ustadz? Tanggal berapa pada bulan Mei ini puasa Arafah, dan apa yang apakah puasa Arafah harus 10 hari full? Dari hamba Allah nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, kalau 10 hari full enggak bisa dong. Nanti ketemu tanggal 10 Dzulhijjahnya ya, pas
0: hari, saat ya, buka
1: hari raya Idul Adha. Nah, kita justru ketika saat tanggal 10-nya kita sudah haram untuk berpuasa. Tanggal 9-nya saya enggak ngelihat anu ya. Enggak ngelihat kalender ya. Nanti bisa dilihat di kalender tanggal 9-nya itu kapan. Kalau hitungannya tanggal 27 itu adalah Idul Adha-nya, berarti itu tepat dengan 10 Dzulhijjah. Berarti kalau di bulan Mei secara hitungan kalender, maka tanggal 26 Mei itulah 9 Dzulhijjah, ataupun sering disebut dengan Yaumul Arafah. Nah, Yaumul Arafah, hari Arafah itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka di sana dia melakukan yang namanya wukuf Arafah. Wukuf Arafah itu Rasulullah menyatakan al-hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf Arafah. Tidak sah seorang haji kalau kita tidak melaksanakan yang namanya wukuf Arafah. Bagaimana yang sakit, bagaimana yang sebentar pun harus dibawa ke tempat di mana Arafah sedang berjalan. Antara waktunya habis duhur sampai menjelang akhir itu selesai. Nah, kemudian tanggal berapa? Ya itulah tanggalnya. Kalau di bulan Juni adalah tanggal 26, di bulan Mei tanggal 26 Mei. Karena tanggal 27 Mei itu adalah tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah, kita sebelum berangkat ke lapangan, sekaligus saja ditambahkan ya Mbak Nana, kita sudah menyiapkan segalanya dengan secara baik. Pertama dari mulai mandi besar, kemudian pakaian yang terbaik, wangi-wangian. Kemudian kita sebelum berangkat ke tanah lapang diupayakan supaya disunahkan berpuasa sebelumnya. Baru ke tanah lapang dengan yang namanya berangkatnya bertakbiran dan seterusnya. Nah, istimewanya kalau hari raya Idul Adha itu takbirannya bahkan sampai beda 4 hari dan sejak 10 Dzulhijjahnya. Nah, itu biasanya dilaksanakan saat ketika orang habis melaksanakan sholat jamaah. Saya kira ini.
0: Baik. Kita kembali undang untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720. Baik, menantikan kebersamaan pendengar kita yang ingin ikut bergabung melalui telepon. Pak Ustadz, kita bacakan lagi WhatsApp. Ini dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya, apa esensinya? Apa esensinya ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama Islam bagi yang belum kurban? Dari Bapak Sudarman nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, maknanya kita kan diajarkan dalam surat Al-Kausar itu kan inna a'tayna kal-kausar. Sebelum kita diarahkan untuk memotong hewan kurban, fasol lili robikon har, bersolatlah kalian dan berkorbanlah. Itu kan sebelumnya diingatkan oleh Allah SWT dengan yang namanya begitu banyak sesungguhnya nikmat-nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada kita. Nah, kita mengingat itu, nikmat kesehatan, nikmat mata, nikmat telinga, pendengaran, penglihatan, tangan kita masih normal, kaki kita normal, semuanya alangkah luar biasanya sekali nikmat-nikmat Allah SWT. Nah, untuk memaknai yang namanya nikmat Allah ini, kita

0: Walaupun tidak sebulan sekali, ya sekali-kali coba melihat untuk ziarah ke rumah sakit gitu ya, kunjung orang-orang yang ada di rumah sakit. Wah, ternyata alangkah banyak di antara kaum muslim ini yang pada sakit. Apalagi kalau kita ini berkunjung di rumah sakit, terutama di bagian hemodialisa ya, artinya cuci darah itu masya Allah luar biasa sekali, subhanallah. Nah, kita ini bisa merasakan alangkah besar nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini. Nah, itu nikmat, belum lagi nikmat yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan. Kalau kita ini bisa seperti ini merasakan nikmat-nikmat ini adalah karena kita menjadi orang mukmin. Nah, maka wajar kalau kita senantiasa diajarkan untuk fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah kalian dan berkorbanlah. Itu. Nah,
1: baik.
0: ini. Nah, kemudian kita juga esensinya di situ adalah bagaimana tidak sekedar kita ini melaksanakan sholat, tapi juga kita berkorban. Kalaulah misalkan maknanya secara korban ini adalah hukum fikih menyatakan sunat, maka dah sangat dianjurkan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, bagi yang punya kemampuan tidak berkorban, jangan kau dekat-dekati tempat sholatku. Itu maknanya. Tapi makna yang lainnya sosial kemasyarakatan, kalau kita ini potong hewan kurban, ini senantiasa diajarkan bahwa kita ini harus berbagi. Kalau punya nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat harta, berbagi. Mungkin ada di antara tetangga, orang-orang yang enggak berkemampuan, ada yang namanya jarang makan yang seperti itu. Walaupun sekarang ini musimnya ada MBK, hampir semuanya dapat makanan ya, terutama anak-anak sekolah ya. Nah, atau ibu-ibu hamil yang memang, atau yang menyusui kan dapat juga MBK ya, melalui posyandu masing-masing. Akan tapi inilah esensinya, bahwa dengan kita berkorban, maknanya adalah kita juga berbagi. Makna berikutnya, esensi yang lainnya adalah, termasuk tadi saya sampaikan, bahwa bagaimana ini simbol pengorbanan puncak dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, bagi kita, dengan kita memotong hewan korban, maknanya adalah bagaimana kita menyembelih nilai-nilai kehewanan kita ganti dengan nilai-nilai ilahiyah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Mbak Nana.
1: Baik, Pak Ustaz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Tadi ada yang ingin ikut bergabung bersama kita ya, Pak Ustaz. Oke, halo. Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
1: Kabar baik, Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk, Pak Afin ya.
2: Mudah-mudahan hal sehat, Pak Ustadz ya. Ini sedikit agak keluar tema, tapi nggak jauh-jauh dari tema, Pak Ustadz. Seperti kita gini, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyinggung nikmat iman, nikmat bertakwa. Seperti halnya para sahabat Nabi itu wafat di saat atau dibunuh sama kafir Quraisy itu di saat menunaikan ibadah. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, seperti 4 sehat 5 sempurna, Pak Ustadz. Bagaimana caranya orang itu bisa disebut menikmati iman dan bertakwa? Apakah cukup dengan beribadah secara kontinu terus menerus atau menjauhi segala larangannya, Pak Ustadz? Terus bagaimana ibaratnya kalau kita ingin seperti para sahabat Nabi menikmati sholat secara istiqomah, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Banana sehat selalu ya, segala darah, darah mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Afin. Silakan, Pak Ustadz.
0: Mas Alvin, pertanyaannya bagaimana bisa merasakan nikmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Ini coba kita lihat di seling kita seperti apa orang-orang yang belum dapat hidayah. Apa sih artinya kehidupan ini? Apalah artinya kita ini kalau tidak ada hidayah, tidak ada hidayah Islam? Enggak ada artinya apa-apa. Kita juga kaya amat juga belum, punya jabatan tinggi juga enggak gitu ya. Apalagi yang kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Maka dengan kita diberikan oleh Allah serta hidayah dan kita menjadi orang-orang yang dikuatkan imannya. menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, taat beribadah dan banyak bertaubat, ya ini satu kesyukuran yang luar biasa. Dan ini harus kita rasakan di sekeliling kita juga. Kalau kita sholat ke masjid, di rumah sakit ya, kan tidak semuanya orang-orang sekitar masjid itu datang ke masjid kan. Bahkan yang jauh-jauh baru datang, udah datang, tapi yang dekat-dekat belum tentu loh. Nah ini karena apa? Persoalan hidayah ini adalah ini hak prerogatif Allah SWT. Jadi urusan masalah hidayah ini memang urusan Allah SWT. Maka kita yang sudah mendapat ini harus kita rawat nih, kita pupuk. Bagaimana merasakan nikmatnya iman, ya kita pupuk ya, kita merasakan bagaimana.
1: Ya, halo Pak Ustaz. Ya, halo Pak Ustaz, apa bisa dengar suara kita di studio? Halo. Baik, kita sepertinya ada sedikit gangguan pada sinyal kita nih pagi hari ini. Kita akan kembali untuk menghubungi Bapak Ustadz Yulianto tentunya pagi hari ini. Pendengar tentunya masih dalam acara Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM. Ya, halo, selamat pagi Pak Ustadz.

0: Dimanapun Anda berada, mohon maaf ya, kita tidak bisa kembali lanjutkan obrolan kita pagi hari ini, tentunya bersama dengan Pak Ustadz Yulianto nih pagi hari ini. Dan tentunya banyak sekali hal yang sudah kita dengarkan dan kita peroleh dari tausiah yang disampaikan oleh Bapak Yulianto pagi hari ini. Kita tentunya banyak sekali hal-hal pelajaran yang sudah kita dengarkan ya pendengar. Dan kita akan kembali coba untuk kembali hubungi Bapak Yulianto pagi hari ini, karena memang sedikit ada kendala pada sinyal kita nih. Oke. Halo, selamat pagi Pak Ustadz. Ya, halo, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Ya, udah bisa lagi.
0: Oke, baik, silahkan Pak Ustadz dilanjutkan kembali. Ya, silahkan ya. Pak Ustadz.
1: Ini apa ya, ada pertanyaannya mana ya?
0: Oke, tadi Afi nanya gimana caranya supaya sholat kita juga istiqomah nih Pak Ustadz.
1: Ya, gitu tadi, mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang belum dapat hidayah Allah SWT, sehingga iman ini kita rawat dengan cara gimana sholatnya istiqomah, syukur-syukur jamaah, tidak hanya sholat saja, tapi tidak hanya sholat wajibnya, tapi juga sholat-sholat sunnahnya, diiringin juga dengan zikir kepada Allah SWT, atau melakukan amal-amal sholat yang lain, sehingga kita bisa merasakan, mungkin termasuk kalau kita tadi dari awal pernah saya sampaikan tadi, bersilaturahmi, berziarah, menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang seperti itu tidak lain dalam rangka untuk menguatkan iman kita, merasakan akan iman Allah yang lain yang itu luar biasa. Gitu Mbak Nana.
0: Baik. Baik, kita akan akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Pak Ustadz, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih para pendengar Iman Ibadah. Jadi kita juga mesti bersyukur. Alhamdulillah, setelah perjalanan beberapa bulan yang lalu, kita sudah masuk pada bulan Rajab. Setelah itu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, ini sudah masuk Dzulqa'dah, sudah akhir-akhir. Nanti berikutnya kita sudah akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Nampak kita menyiapkan dari sekarang, ketika kita sudah bersiap-siap untuk memasuki bulan Zulhijjah, sejak sekarang mulai kita menyiapkan, melatih apa yang bisa kita latih, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini, karena memang ini bulan haram, bulan suci, bulan mulia, bulan yang dihormati. Tentu amalan-amalan soleh yang dilakukan akan berlipat nilainya di sisi Allah SWT. Pun juga demikian, semaksimal mungkin kita untuk mengurangi yang namanya nilai-nilai maksiat dan dosa kita SWT. Maka juga jangan lupa perbanyaklah untuk istighfar kepada Allah SWT, perbarui taubat kita, menguatkan iman kita, dan jangan lupa untuk terus membiasa sering-seringlah minta nasihat dari kawan-kawan kita, dari guru kita, dan terus kita senantiasa berguru, terus kita ngaji, tidak boleh henti, tidak lain dalam rangka untuk kita lebih berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa memaksimalkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi masuk kepada ketika bulan Zulhijjah. Tugas kita ini kan di dunia itu tidak lain yang mana, tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku, dalam arti yang luas ya. Artinya bagaimana, seperti apa tata cara kita untuk beribadah kepada Allah, sudah diberikan contohnya oleh Allah SWT dengan diturunkannya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat, maka di situ ada shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, dan seterusnya. Itu kan maknanya bukan hanya bukan hanya sholat, termasuk bagaimana berkeluarga, bagaimana berekonomi, bagaimana mengelola rumah tangga, bermaisah, bermandiri keekonomian, dan seterusnya. Jadi orang, kenapa kok Rasulullah kok berdagang? Ternyata memang kita merasakan dengan kita ini berdagang, kita bisa punya kemandirian. Tidak sekedar hanya ekonominya, namun juga kehidupan-kehidupan yang lain kita punya kemandirian, insya Allah. Saya kira demikian. Baik. Para pendengar dimana berada, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita siapkan dengan sebaik mungkin untuk nanti awal-awal Dzulhijjah, terutama sampai 1-9 dan sepuluhnya sampai kita tidak laksanakan yang namanya untuk ikut sholat Idul Adha, diiringi berikutnya dengan yang namanya penyembelihan bahan kurban, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing. Kalau di sini kan unta tidak ada. Saya kira demikian. Kalau ada kekhilafan, kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Qauli hadza wa astaghfirullah alazim innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yulianto MPD ini sudah memberikan tausiah pagi hari ini pendengar. Dan semoga apa yang telah disampaikan pagi ini akan menambah ilmu kita ya, memperkuat iman serta juga menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan amal-amal terbaik. Kami harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sasaran yang harus diintervensi kaitan dengan stunting ini. Nah, semua sasaran-sasaran itu dipastikan sesuai dengan data yang ada.
2: Ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu karena populasi sapi Bali di Waikanan itu kan sekitar 7.000 lebih.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Senin 11 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat langkah antisipasi untuk menekan angka kematian jamaah haji pada musim haji tahun 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperketat pemeriksaan kesehatan sebelum jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan Siti Triani.
1: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat langkah antisipasi untuk menekan angka kematian jemaah haji pada musim haji tahun 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pemeriksaan kesehatan atau istidho'ah sebelum jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan kini dilakukan lebih ketat sejak tahap awal sebelum pelunasan biaya haji hingga menjelang keberangkatan di embarkasi. Langkah ini dilakukan agar hanya jemaah yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan yang dapat diberangkatkan sesuai ketentuan pemerintah. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan evaluasi terus dilakukan karena masih ditemukan sejumlah celah dalam proses pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Karena itu, pengawasan di embarkasi maupun di embarkasi antara akan diperkuat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan selama perjalanan ibadah. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan waktu istirahat bagi jemaah selama berada di asrama haji. Menurutnya, aktivitas yang terlalu padat sebelum keberangkatan dapat meningkatkan resiko kelelahan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu.
2: Untuk antisipasi kenaikan angka kematian, untuk menurunkan ini ya, kita ngatanya naik, menurunkan angka kematian, kita penguatan kriteria istidho'ah. Kemarin pada saat pemeriksaan awal sebelum pelunasan, kita sudah cukup ketat. Istidho'ah kesehatan pra keberangkatan di embarkasi atau di embarkasi antara ini ditingkatkan supaya memang hanya jamaah yang betul-betul memenuhi kriteria Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026 itu yang bisa diberangkatkan. Ikhtiar kita supaya jamaah haji kita kembali ke tanah air dalam keadaan selamat.
1: Puji Raharjo menjelaskan jemaah haji biasanya sudah memulai aktivitas sejak dini hari, mulai dari pembekalan, pemeriksaan dokumen dan barang, perjalanan menuju bandara, hingga transit sebelum pemberangkatan ke Arab Saudi. Kondisi tersebut membuat pengaturan ritme kegiatan menjadi penting agar kesehatan jemaah tetap terjaga. Pemerintah berharap penguatan pemeriksaan kesehatan dan pengaturan waktu istirahat dapat membantu menjaga kondisi jemaah selama menjalani ibadah haji. Dengan langkah mitigasi tersebut, angka kematian jemaah diharapkan dapat ditekan, sehingga seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah. Sinergi dilakukan bersama BKKBN, dinas terkait, PKK hingga Posyandu untuk memastikan intervensi stunting tepat sasaran. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan, mengatakan penanganan stunting membutuhkan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah di tingkat desa. Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan sasaran penerima program intervensi stunting benar-benar sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dia juga menjelaskan upaya pencegahan stunting dilakukan sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan gizi bagi ibu hamil hingga intervensi kepada balita usia di bawah 2 tahun.
4: Untuk stunting, tentunya ini Pemerintah Provinsi Lampung bersyukur kita punya kolaborasi yang kuat dengan BKKBN melalui tingkat provinsi, dinas PPPA, ini kita juga punya PKK, kita juga punya Posyandu, ada dinas sosial, itu semua berkolaborasi, bersinergi. Tentunya memastikan sasaran yang harus diintervensi kaitan dengan stunting ini. Nah, semua sasaran-sasaran itu dipastikan sesuai dengan data yang ada.
3: Marindo menambahkan seluruh data sasaran program stunting berada di masing-masing kabupaten kota hingga tingkat kecamatan dan desa. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui UPT KIR Dinas Perhubungan setempat berencana mengajukan pembelian alat pengujian KIR berskala kendaraan listrik. Kendaraan taksi umum berbahan bakar listrik tidak lama lagi mulai beroperasi di Bandar Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Pasca berlakunya pendaftaran pertama uji kelayakan kendaraan berbasis listrik sejak 7 Mei 2026, Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Andi Kunang menyiapkan rencana pengadaan alat uji khusus kendaraan listrik. Menurutnya rencana ini akan dibahas lebih dahulu secara internal di lingkungan Dinas Perhubungan sebelum nantinya diajukan ke Wali Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Namun pada tahap awal ini, pihaknya akan terus memantau perkembangan operasional dan jumlah taksi listrik di Kota Bandar Lampung. Jika berkembang pesat, kemungkinan rencana tersebut berlanjut. Keberadaan alat uji kendaraan listrik dinilai penting guna mendukung keselamatan dan kelayakan operasional kendaraan di Bandar Lampung. Pengadaan satu alat perlengkapan pengujian kendaraan listrik membutuhkan anggaran sekitar 900 juta rupiah. Peralatan yang dibeli meliputi electric safety tester, power quality analyzer, motor circuit analyzer, hingga alat isolasi dan perangkat pendukung lainnya. Seluruh alat tersebut nantinya didatangkan dari luar Provinsi Lampung karena belum tersedia di daerah setempat.
6: Nanti akan kita lihat atau kita lakukan peninjauan ulang, mengingat bagaimana untuk kendaraan ini beroperasinya. Kalau nanti di jalan dia beroperasi dan ini berhasil, ya mungkin ke depan kita akan melakukan pengusulan untuk penambahan alat uji kelistrikan. Mengingat Kota Bandar Lampung belum memiliki alat pengujian kelistrikan.
5: Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ini berharap pengadaan alat uji kendaraan listrik dapat terrealisasi sehingga pengujian berkala kendaraan listrik di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan sesuai standar keselamatan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berupaya tingkatkan populasi ternak sapi Bali. Langkah ini dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas ternak di Waikanan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu karena populasi sapi Bali di Waikanan itu.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP berencana meningkatkan produktivitas peternakan sapi. Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis tahun 2026. Fokus peningkatan produktivitas diarahkan pada pengembangan sapi Bali. Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dan adaptif terhadap kondisi wilayah di Kabupaten Waikanan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati mengatakan, pihaknya mengoptimalkan program inseminasi buatan atau IB. Program tersebut bertujuan meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak sapi. Dia menjelaskan populasi sapi Bali di Waikanan saat ini tergolong tinggi. Data Dinas TPHP mencatat jumlahnya mencapai sekitar 7.000 ekor. Sebaran sapi Bali terdapat di hampir seluruh kecamatan di Waikanan dan Kecamatan Negara Batin tercatat sebagai wilayah dengan populasi terbanyak.
7: Dari hasil evaluasi tahun 2025 itu, yang rencana untuk kegiatan itu adalah kita menitikberatkan kepada peningkatan populasi ternak sapi. Jadi kita rencana 2026 itu ada program kegiatan untuk inseminasi buatan, khususnya ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu, karena populasi sapi Bali di Waikanan itu kan sekitar 7.000 lebih ya, yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Tapi kita memprioritaskan untuk kantong-kantong ternak untuk budidaya sapi Bali. Jadi yang lokus kita itu direncanakan di Kecamatan Negara Batin.
8: Menurutnya, optimalisasi inseminasi buatan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Petugas lapangan juga terus didorong meningkatkan pelayanan kepada peternak. Ia menilai peningkatan populasi sapi akan berdampak langsung pada penguatan sektor peternakan daerah. Langkah ini sekaligus mendorong peningkatan pendapatan peternak. Dia menegaskan tahun ini pihaknya fokus meningkatkan populasi sapi Bali agar Waikanan semakin kuat sebagai lumbung ternak nasional. Dirinya berharap program tersebut mendapat dukungan aktif dari seluruh peternak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Kasui dan Koramil melaksanakan patroli gabungan cegah C3 di wilayah rawan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kalau dari Polri, dari Polsek Kasui, dari Koramil Kasui, dan Pol PP masuk.
10: Polsek Kasui bersama dengan jajaran TNI dari Koramil Kasui dan Satpol PP Uspika menggelar apel bersama, dilanjutkan dengan patroli gabungan dengan keliling di wilayah Kecamatan Kasui. Kegiatan patroli berlangsung di Jalan Umum Kampung Jaya Tinggi, Kampung Kasui Lama, dan Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui. Kapolres Waikanan melalui Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan, di mana kegiatan ini merupakan langkah Polres Waikanan khususnya Polsek Kasui dalam rangka menjaga stabilitas Kamtip Mas dan membantu mencegah terjadinya curat-curas dan curanmor. Dirinya menambahkan, kehadiran TNI Polri ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga Kamtipmas tetap kondusif pada jam-jam rawan kriminalitas. Selain itu, pelaksanaan patroli bersama bersinergi dan dibantu oleh anggota Koramil Kodim 0427 dan Satpol PP yang dilakukan secara dialogis. Dirinya mengatakan bahwasannya sinergitas ini akan terus dibangun, yang mana diketahui patroli gabungan ini menjadi salah satu instruksi penting yang disampaikan oleh Kapolri.
9: Saya itu Nur Samsi, Kapolsek Kasui. Jadi bahwa benar ini sudah dilaksanakan apel gabungan Polri, TNI, kalau dari Polri, dari Polsek Kasui, TNI dari Koramil Kasui, dan Pol PP. Maksud dan tujuan daripada diadakannya apel gabungan itu untuk sinergitas untuk menciptakan situasi khususnya wilayah hukum Kasui aman dan terkendali. Jadi kita gandeng unsur dari TNI maupun Pol PP. Kemudian setelah apel dilanjutkan dengan patroli seputar wilayah hukum Polsek Kasui. Akan berlanjut di sawah, ya kan, sesuai dengan petunjuk perintah pimpinan untuk menciptakan situasi yang harmonis, kuntas.
10: Lebih lanjut pihaknya juga turut menghimbau dan mengajak warga untuk menciptakan Kamtipmas tetap kondusif di wilayah hukum Polres Waikanan, sebab peran aktif masyarakat sangat membantu pemerintah juga TNI Polri untuk membangun Kamtipmas yang aman serta terkendali.
0: Pendengar, Kepala Kampung Waituba Rus Dianto menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal bagi 1.000 lebih kepala keluarga di wilayahnya. Langkah ini diambil guna menekan angka kemiskinan dan memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan. Berikut laporan Rio Tanjung.
11: Mayoritas petani pekebun. Petani pekebun sebagian kecil.
12: Kepala Kampung Waituba Rus Dianto menjelaskan jumlah kepala keluarga atau KK di wilayahnya mencapai sekitar 1.100. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% tergolong sebagian masyarakat rentan atau kurang mampu. Kepada RRI, dirinya mengatakan kategori masyarakat rentan mencakup warga kurang mampu, jompo hingga anak yatim piatu. Kondisi ini menurutnya perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan sebagian besar masyarakat Waituba menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Hanya sebagian kecil saja yang bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Menurutnya, pertanian menjadi tulang punggung perekonomian kampung. Meski begitu, masih banyak warga yang membutuhkan perhatian khusus agar kesejahteraan mereka dapat meningkat.
11: Waituba sendiri untuk kakas kurang lebih di angka 1.100 kepala keluarga. Untuk masyarakat miskin mungkin di angka sekitar 25% lah dari jumlah kakak tersebut. Terdiri dari warga kurang mampu, jompo, dan yatim piatu. Mayoritas petani perkebun sebagian kecil, pegawai dan instansi pemerintah atau bekerja di perusahaan.
12: Dirinya berharap pemerintah terus memberikan dukungan untuk program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, taraf hidup warga yang tergolong rentan dapat berangsur membaik. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan, terutama yang berbasis pada potensi lokal seperti pertanian dan perkebunan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bintang Kompas Lampung Olahraga.
0: Forky Lampung targetkan atlet masuk pelatnas PB Forky. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Lampung menargetkan atletnya mampu menembus pelatnas PB Forky melalui kejuaraan nasional Piala Ketua Umum PB Forky di Bandung, Jawa Barat. Berikut laporan M. Priambudi.
14: Manajer tim Forky Lampung, Ulul Alsmi Soltiansa kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, target utama kami bukan hanya meraih medali, tetapi juga membuka peluang atlet Lampung dipanggil ke pelatnas. Pria tersebut menargetkan salah satu ada atlet yang bisa masuk dalam pelatnas PB Forky, dengan syarat atlet harus mampu menjadi juara satu di kejurnas tersebut. Ia menyebut salah satu andalan Lampung pada kejurnas tersebut adalah karatedo senior, yaitu Nur Halim, yang diharapkan mampu mempertahankan prestasi stasnya di level nasional.
15: Ya, Nur Halim ini kan memang aset Lampung dan memang pada kejurnas ini dia harus mencari nama kembali kan untuk di kelas dia. Jadi bagaimana dia mempertahankan gelarnya sehingga nanti Dinda Nur Halim ini juga tetap memperkuat Indonesia pada pertandingan-pertandingan event-event nasional dan internasional.
14: Nah, dengan target yang kita harapkan nih untuk dengan 30 atlet yang kita bawa, targetnya kita apa?
15: Kalau target yang kita harapkan, pertama dari kata ya, kata itu kita hanya, Oknil itu hanya bersaing dengan kejuara internasional Asia Tenggara, itu Sigi. Kemarin di Prapon dan Pon dia bertarung dengan Sigi. Jadi mudah-mudahan karena memang olahraga karate tidak terukur, mudah-mudahan nanti satu atlet kita dari kata bisa masuk ke pelatnas Forky Forky.
14: Menurutnya daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat masih menjadi lawan terberat bagi Lampung. Dikarenakan Lampung masih bersaing di wilayah nasional, otomatis harus menghadapi daerah-daerah besar yang kuat di karate. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Bonus Sobota Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: tidak, ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, pukul 6 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sudah mulai ya nih untuk menjalankan aktivitas Anda, atau bahkan saat ini Anda sudah dalam perjalanan. Karena kita lihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung, mendengar saat ini dari Simpang Moro Antasari ya, terlihat kendaraan ini sudah mulai padat nih pendengar. Sangat ramai sekali pengendara yang melintas di Simpang Moro Antasari, pendengar. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya walaupun pengen cepat sampai tempat tujuan ya, karena hari Senin ini memang agak sibuk gitu kan biasanya, ya udah tetap hati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Dan sedikit berbeda dari Simpang Moro Antasari, dari Tugu Adipura kendaraan yang melintas cukup ramai, tapi tidak sepadat di Simpang Moro Antasari ya, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Kami juga akan hadirkan informasi nih untuk Anda, di mana panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menghimbau kepada jamaah calon haji asal Indonesia tentunya untuk proaktif dalam mengendalikan penyakit penyerta atau kormobit dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci akan berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dr. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi yaitu Edi Supriyatna mengatakan tentang pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga pada para jamaah selama berada di Makkah, pendengar. Dan juga dikatakan perlunya langkah antisipasi yang tepat ya, berdasarkan pemetaan tren kesehatan jamaah yang baru tiba. Dan untuk para jamaah calon haji gelombang kedua yang tiba di Makkah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah untuk memastikan kondisi kormobit bawaan di tanah air, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Pengendalian yang baik tentunya melalui kedisiplinan minum obat dan juga istirahat sangat diperlukan, pendengar, agar penyakit ini tidak kambuh saat berada di tanah suci. Sementara itu dikatakan juga bahwa jamaah calon haji gelombang pertama yang tiba dari Madinah sudah mulai untuk beradaptasi dengan lingkungan. Namun setelah menghabiskan waktu sekitar 9 hari di Madinah, tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah potensi gangguan kesehatan akibat faktor cuaca. Dan juga dikatakan bahwa cuaca yang berbeda ini bisa memicu kurangnya cairan atau dehidrasi dan kelelahan fisik. Oleh karena itu pendengar, para jemaah calon haji diminta untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan waktu istirahat serta disiplin.

0: tinggalkan cinta.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya.

Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda pagi hari ini ya dalam acara Lampung Pagi ini. Dan kembali informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda dari Mall Bumi Kedaton. Pendengar, kendaraan yang melintas juga sangat padat pagi hari ini pendengar, tapi tidak terlalu macet ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Nah, tidak kalah padatnya nih kondisi lalu lintas saat ini. Dari Simpang Itera juga terlihat kendaraan yang berlalu lalang cukup ramai. Dan ini banyak sekali juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Tetap berhati-hati untuk Anda yang membawa kendaraan. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa pakai helm gitu kan ya. Walaupun mungkin Anda berpikir, ah dekat nih tempat tujuannya. Tapi tetap saja yang namanya helm itu untuk keselamatan diri ya pendengar. Mudah-mudahan untuk Anda tetap mengutamakan keselamatan Anda di perjalanan. Jangan ngebut-ngebut walaupun mungkin sudah mau deket nih waktunya gitu kan ya, sudah hampir telat, ya udah pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Pendengar, PT Utama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera JTTS, mereka terus membuka ruang nih untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta juga untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pengelola menyatakan bahwa kehadiran jalan tol Trans Sumatera JTTS ini tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Operasi 3 Utama Karya Iwan Hermawan mengatakan bahwa rest area ini memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, pendengar, rest area juga menjadi ruang promosi untuk produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antar wilayah di Sumatera. Dan saat ini juga ada lebih dari 460 UMKM yang telah mengisi 29 rest area di sepanjang JTTS. Kehadiran para pelaku UMKM ini menjadi bagian dari upaya Utama Karya dalam memastikan manfaat pembangunan infrastruktur bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tidak hanya melalui peningkatan konektivitas saja, tetapi juga melalui penciptaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru di sekitar wilayah operasional jalan tol. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.